0: Ini lagu-lagu yang udah kita putar tadi ya Vita ya.
1: Yes, kebetulan juga kita udah live di TikToknya Skill Up Radio. Di sini udah banyak banget tadi yang udah ngobrol-ngobrol juga sama kita.
0: Dan banyak banget yang request lagu tadi itu yang kita puterin bahkan dari requestannya live stream TikTok kan.
1: Iya, bener banget nih. Makanya kayak sekarang karena udah banyak banget juga yang join live kita, kita bakal langsung ajakin kalian semua buat siaran di sini.
0: Bener banget. Oke, Vit, nyambung yang tadi. Pekerjaan unik Gen Z kan, banyak banget pekerjaan-pekerjaan unik di Gen Z itu. Coba Fit, salah satu pernah lewat kali di FYP atau Rios kamu. Pekerjaan yang unik menurut kamu di Gen Z di yang lewat gitu, belakangan ini.
1: Kalau yang unik sih enggak ya kak, cuman aku tuh ngerasa kayak setiap kali Gen Z buka usaha, mereka tuh punya tagline yang dimasukin ke TikTok mereka. Jadi kayak mereka tuh kayak bikin sesuatu tapi kayak, jadi kalau misalnya orang ngelihat di aku mereka tuh mereka kayak benar-benar hah apa sih kak gitu lah, ngerti gak sih?
0: Ngerti, gitu. Terus si usahanya juga benar-benar yang kreatifnya tuh nggak ada batas banget. Jadi jualan apa ya? Misalkan jualan kue, tapi brandingannya tuh seakan dia jualan baju.
1: Iya. Yeah, bener banget ya gitu.
0: Gila itu benar-benar kayak apa ya? Pemikiran out of the box dan bisa menarik perhatian audiens juga, itu keren banget. Tapi kepiata dulu deh.
1: Enggak, sokanya.
0: Kekurangan Gen Z itu ada satu.
1: Apa tuh?
0: Wacana.
1: Iya, bener banget.
0: Aku pernah diajakin sama teman aku buka usaha yuk, itu sekitar 50 bulan yang lalu mungkin.
1: Iya, iya.
0: Sampai sekarang enggak ada jadi tuh.
1: Bahkan kayak ini ada yang komen dari Karean katanya coming soon akhirnya enggak jadi.
0: Ya nah, kan, bahkan udah up flyer coming soon, Fit, aku sama teman aku dan sekarang enggak tahu teman aku kemana.
1: Oh iya.
0: Ada kabar?
1: Ya ampun. Oh ya, insan muda, buat kalian semua yang udah join live TikTok kita juga, boleh banget nih biar kayak Karean yang langsung kita bacain langsung di siaran kita sekarang.
0: Bener banget. Terus Fit, kalau kamu tadi kan yang jualan tapi tagline-nya unik-unik.
1: Iya.
0: Kalau aku bukan gak unik sih sebenarnya, ini pekerjaan umum tapi dia tuh bikin jadi unik pekerjaan
1: kenapa,
0: ini tuh. Jadi ada satu Gen Z yang jadi penghulu loh.
1: Pemulung?
0: Penghulu.
1: Penghulu?
0: Penghulu.
1: Maksudnya?
0: Penghulu.
1: Maksudnya dia beneran di KUA gitu kerjanya?
0: Beneran di KUA kerjanya.
1: Oh, terus?
0: Terus yang benar-benar di KUA-nya tuh KUA yang di mungkin masih di desa gitu. Terus dia dapat job, satu job buat nikahin orang, bukan nikahin orang. Oh, maksudnya buat jadi penghulu lah istilahnya. Buat jadi penghulu tapi di kebun sawit kalau enggak salah.
1: Hah, kebun sawit?
0: Jadi benar-benar tendanya tuh dari tenda terpal gitu. Nikahnya dibawa tenda terpal.
1: Oh my god, belum lewat FYP aku.
0: Terus dia kontenin itu benar-benar lucu banget kayak emang pekerjaannya umum, pekerjaannya umum. Tapi ketika dia kontenin kayak wow.
1: Nyawit nih.
0: Terus dia benar-benar semangat banget.
1: Oh iya.
0: Semangat banget, tapi yang lucunya tuh dia enggak kuat nahan ngakak karena ngeliat komenan-komenan TikTok kan.
1: Tapi jujur, kayak emang Gen Z itu setiap kali misalnya dia punya kerjaan apapun yang misalnya kayak hal-hal sepele itu loh, mereka pasti upload banget. Bener. Bahkan banget. Kayak kita tuh sebenarnya kayak minim privacy gitu loh.
0: Iya sih, jujur. Apalagi Gen Z awal.
1: Iya.
0: Biasanya di first account-nya tuh bener-bener kehidupan
1: banget.
0: Tapi Gen Z akhir tuh gak kayak gitu, Kipit. Lebih ke second account.
1: Iya, bener banget. Karena bahkan ada yang punya 5 akun loh. Aku misalnya
0: 5 akun?
1: Iya.
0: Wow, 5 akun.
1: Tuh, bener deh kata Karean, cekrek dikit upload.
0: Itu bener Gen Z banget itu.
1: Kalau gen milenial di platform warna biru, kita di warna hitam sama warna-warni.
0: Nah, bener. Nah, jadi yang ada penghulu, terus ada juga yang jadi dukun, Fit.
1: Dukun?
0: Gak tahu ya itu beneran apa cuma konten doang. Tapi bener-bener dukun.
1: Kok bisa sih?
0: Gak tahu.
1: Terus dia beneran di kontennya kayak gimana, diisi kontennya?
0: Kayak dewan kerja jadi dukun gitu.
1: Oh my god. Bang ikut siaran boleh gak bang? Boleh dong. Makanya komen kak biar langsung kita bacain ya.
0: Iya bener banget.
1: Iya.
0: Nah sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrol tentang pekerjaan unik Gen Z yang tadi udah jadi penghulu lah.
1: Dukun lah.
0: Bentar lagi ada yang jadi apa sih?
1: Tapi kayaknya aku yakin sebentar lagi tuh banyak banget. Menurut aku Gen Z tuh banyak banget yang nyobain semua pekerjaan loh kak.
0: Iya deh, pengen
1: for
0: explore.
1: For example kayak misalnya sekedar mulungin kertas lah misalnya. Dia ngerasa kayak mulung tuh bukan lagi pekerjaan yang gengsi gitu nih. Karena mereka kepo.
0: Tapi pemulung sekarang udah keren-keren.
1: Iya.
0: Soalnya aku ngeliat keren tuh dia tuh jadi pahlawan lingkungan kayak Pandawara Group. Itu keren banget, dapat Guinness of Record kemarin.
1: Nah itu kan Pandawara Group tuh sebenarnya 11-12 kan, cuman dia versi lebih gongnya aja.
0: Lebih gongnya.
1: Iya.
0: keren banget.
1: Jadi kayak memang Gen Z itu pemoles saja lah sebenarnya.
0: Nah, Gen Z keren-keren kan. Kayak insan muda yang udah request lagu di TikTok nih keren-keren. Yeah. Dan langsung aja kita puterin lagu yang udah di request.
1: Enjoy the music.

0: Nih, itu tadi requestan dari live stream TikTok banyak banget ya Fit ya.
1: Bener banget nih Kak Mezu.
0: Boleh dong diramein nih di live TikToknya Skill Up Radio.
1: Coba kita lanjut aja pembahasan dari Kak Mezu gimana tuh.
0: Oke kan tadi tentang apa? Pekerjaan unik Gen Z gitu kan.
1: Jadi dukun lah, inilah.
0: Tapi Gen Z tuh kadang ya, Gen Z tuh ada beberapa Gen Z yang mementingkan penghasilan. Ada juga yang benar-benar kayak yang penting gue enjoy, yang penting gue fun di pekerjaan ini, gue gak mikirin penghasilannya lah gitu. Fit, lu yes. Tipe yang mana Fit?
1: Aku tipe yang pekerjaan banyak dan duit pun banyak.
0: Enggak, ini harus pilih salah satu.
1: Ya udah apa sok? Salah satunya apa aja?
0: Fun tapi seadanya, atau tidak enjoy tapi benar-benar duitnya kenceng banget.
1: Tidak enjoy. Bisa request aku gak? Bisa, langsung request. Kenapa? Karena gini loh kak, kalau misalnya kita ngambil yang fun tapi penghasilannya misalnya 50-50 lah gitu. Ya kakak funnya ngerjainnya doang. Setelah itu kakak nih, kakak berusaha kayak fun, oh ya segala macam. Pas kamu liburan, aduh gue harus minjem kemana ya?
0: Oh ngerti, jadi si gak enjoynya tuh di pekerjaan aja nanti pun bakal enjoy sama duitnya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Kayak aku no problem gitu lah kalau misalnya kayak aku kerjanya tuh kayak sampai kayak gitu. Tapi kayak setelah itu aku kayak bisa kayak misalnya mani-pedi ya. Atau mungkin kayak aku bisa spa, itu kayak menurut aku kayak oke banget menurut aku.
0: Oke.
1: Abezu gimana?
0: Kalau aku juga lebih pentingin duit sih.
1: Tuh kan.
0: Karena apa ya, ketika kita udah kerja enjoy dengan duit, kerja gak enjoy walaupun duit kencang, itu tuh bisa kita manfaatin juga dengan cara kayak ya udahlah gak enjoynya mungkin kita ambil setahun.
1: Iya.
0: Setahun nih kita gak enjoy buat nanti ngumpulin dulu modal buat buka usaha, itu bisa juga kan?
1: Iya.
0: Ataupun setahun nih kita buat ngumpulin modal mau bikin suatu perusahaan atau apa, kan bisa juga gitu kan. Dan nantinya pun kita bakal enjoy dengan penghasilan kita gitu. Karena ya gak muluk-muluk zaman sekarang enjoy karena apa ya? Karena duit pastinya yes. Fit.
1: Enjoy karena apa? Karena duit. Karena kayak segala sesuatu akan baik-baik saja ketika ada
0: duit. Bener banget.
1: Bahkan kayak menurut aku ya, kalau misalnya orang makan nasi sama telur yang punya duit sama makan nasi sama telur sama orang yang gak punya duit, itu differentnya tuh different banget.
0: Nah terus zaman sekarang duit tuh kayak gak berasa gak sih Fit? Kayak 100 ribu sekarang tuh apalah daya.
1: Iya. Bahkan percaya gak sih kak, 100 ribu tuh satu biji sabun cuci muka aku.
0: Wow
1: ya, makanya kayak setiap kali aku misalnya lagi punya uang, kita ambil 500 ribu lah. Itu habis cuma buat modal badan doang.
0: Ya kan, karena ekonomi dunia, bukan Indonesia doang, Indonesia emang lagi buruknya buruk banget.
1: Nah gimana nih?
0: Kalau dunia emang lagi lumayan gak stabil. Terus ya aku benar-benar Fit waktu itu sekitar 2 minggu yang lalu, seminggu yang lalu ada 100 ribu di dompet, yeah. Di cash tuh ada 100 ribu karena aku jarang nyimpen cash kan.
1: Iya, yeah.
0: Terus aku beli keperluan kayak isi bensin, terus beli apa ya, beli makan
1: ya,
0: dan beli kalau rok aduh hampir keceplosan ya, beli bahan bakar itu Fit
1: ya.
0: Bahan bakar itu bener-bener nyisanya berapa coba,
1: berapa?
0: 15 ribu.
1: Oh
0: itu buat keperluan doang, mau makan.
1: Oh my god,
0: 15 ribu, padahal makan udah beli yang murah banget tau Fit.
1: Terus gimana?
0: Dan 15 ribu kayak ujungnya apa? Harus narik lagi cash dari ATM kan? Bener-bener segitunya.
1: Tapi ya kayak emang selain itu juga, kayak kita tuh bahkan sering banget ngerasa kalau misalnya si uang itu tuh perginya itu enggak make sense.
0: Maksudnya?
1: Bahkan kayak sekarang juga Pertamax bukan yang udah naik jadi 16 ribu.
0: Oh iya iya iya. Itu kerasa banget gitu yeah. Terus kayak sekarang Pertamax naik. Ini mah opini Gen Z ya, bapak-bapak pejabat.
1: Yes, gimana tuh?
0: Opini Gen Z. Takutnya ini gak sih Fit, kekhawatiran kita tuh jadi ngantri Pertalite.
1: Iya bahkan kayak tau gak sih kak, waktu aku di debat ya sempat ada yang ngomongin kayak subsidi bahan bakar itu gak penting, yang penting itu subsidi akan pendidikannya doang. Ya kayak gimana cara kita menempuh pendidikan kalau misalnya
0: bensin gak ada sih, Pak. Opini itu aku gak setuju karena gak semua orang yang apa ya, kan sekarang orang juga udah banyak yang bekerja. Terus ketika kita mau pendidikan, terus sekolahnya jauh, ya benar kata kamu Fit, balik yeah. Lagi butuh bensin juga.
1: Bahkan kayak pas diomongin kayak, emang kamu kesini naik apa? Kamu naik motor juga pasti butuh bensin. Dia kayak ngatri begitu loh, kayak, Tapi anda perusahaan dan bawahannya pendidikan anda yang utama. Iya kita bilang pendidikan yang utama, tapi kayak itu gak penting.
0: Oke, kita sekarang ambil kayak oke, kita ngehemat dengan cara naik transportasi umum.
1: Iya.
0: Ojol transportasi umum dong sekarang.
1: Iya.
0: Udah masuk transportasi umum. Mereka butuh bensin gak?
1: Butuh.
0: Mereka mikirin makan buat diri mereka gak?
1: Iya iyalah.
0: Nah gitu.
1: Kita mau bacain request gak nih kak?
0: Boleh dong.
1: Oke, yang pertama ada dari TikTok dulu, ada dari Kak White Clouds yang bilang katanya pagi kak izin request jaga terasa Samuel Chip.
0: Waduh Samuel Chip udah keputer nih.
1: Oke, berarti kita ganti langsung aja ke yang ada di Instagram dari myradio.fm. Pagi kak, selamat pagi, izin request pura-pura Liodra.
0: Boleh, udah masuk ya.
1: Oke, next selanjutnya juga ada dari dari underscore Aung Yan Lin. Halo kak, request Mesahira di ujung minggu.
0: Boleh, Mesahira ini banyak banget di request ya Fit ya.
1: Sering banget ya, hampir setiap kali kita siaran pasti ada.
0: Setiap hari kayaknya.
1: Iya, udah gitu juga ini ada lagi dari kak Yeni.lindawati. Pagi kak, mau request Fajar Nur, Tuhan tahu kita saling cinta.
0: Oke, itu dia beberapa request dari mana Fit?
1: Iya, yes, dari Instagram. Terus ada satu lagi nih kak. Katanya okay. Dari kak Liva Vale, katanya di sini mau request lagu Bara Suara.
0: Yang mana? Yang mana aja?
1: Bara suaranya yang terbuang dalam waktu aja.
0: Oke, terbuang dalam waktu. Yes. So kita puterin dulu ini requestan beberapa dari mana Fit itu?
1: Dari TikTok, Instagram.
0: TikTok dan Instagram. So Enjoy the Music.
1: Enjoy the Music.

Hai insan muda, lagi cari HP baru? Ada si Masta yang solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tuker tambah, bisa dong. Mau cicilan, kamu juga bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD, bisa juga loh. Simastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, Simastel juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, powerbank, dan masih banyak lagi. Dijamin terlengkap dan dengan pelayanan yang ramah, segera kunjungi Simastel Pusat yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Rukun nomor 6, Kota Sukabumi. Ataupun cabang Simastel di Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. Ikuti juga update-update seputar smartphone di Instagram dan juga TikTok Simastel. WA official di 0857 216 216 21. Senangnya belanja di Simastel.

relevant. Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan.

0: udah jalan-jalan dengan sepatu rodaku. Wah, lagunya itu benar-benar bikin mood kita naik ke sini.
1: Rollerblade
0: dari Nona tadi kan. Ini waktunya yang ditunggu-tunggu, kita bakal kasih top 5 buat insan muda semua. Ya enggak, Fit?
1: Yes.
0: Top 5 apa nih, Fit?
1: Top 5 tentang kayak wishlist pekerjaan dan doa-doa untuk masa depan kita.
0: Benar banget.
1: Oke, okay, untuk top 5 doa-doa aku dan juga pekerjaan tentang pekerjaan aku, yang pertama top 5-nya dulu. Yang kelima, semoga dengan kita yang masuki usia yang lebih tua, semoga semuanya akan hidup yang kita inginkan tercapai dengan mudah.
0: Amin.
2: Amin. Itu yang kelima.
1: Yes. Terus yang keempat, semoga tidak ada hambatan baik dari internal maupun eksternalnya.
0: Amin.
1: Top 3-nya, semoga pekerjaan yang kita mau itu pekerjaan yang memang sesuai sama keinginan kita, passion kita, dan sesuai sama kantongnya juga.
0: Itu duitnya harus sesuai, benar banget, yes. Fit. Itu yang utama, Fit.
1: Top 2, semoga selama menjalani pekerjaan dapat banyak bonusnya.
0: Amin. Yang pertama nih, wah, apa
1: dan
0: nih?
1: Dan topannya, semoga setelah itu aku bisa punya perusahaan aku sendiri. Amin.
0: Amin. Yuk, kita doain semoga semoga wishlist dan doa Vita terkabul.
1: Amin ya rabbal alamin. Kamezu nih.
0: Kalau aku top 5 doa yang aku pikirin untuk masa depan, berarti kan dipanggil untuk masa depan. Yang kelima, semoga aku masih bisa ngebahagiain bundaku.
1: Amin.
0: Kayaknya itu enggak nomor 5, enggak, itu nomor 3.
1: Ya.
0: Okay. Nomor 2.
1: Oke.
0: Itu nomor 2. Nomor 5 sekarang. Jadi agak ngacak dikit, enggak apa-apa.
1: Enggak apa-apa.
0: Nomor 5-nya semoga aku dapat, semoga aku cepat lulus kuliah.
1: Amin.
0: Itu nomor 5-nya. Keempatnya, semoga aku setelah lulus kuliah bisa dapat pekerjaan yang enjoy dan juga nyaman, dan tentunya nyaman buat dompet aku juga.
1: Amin, amin.
0: Yang ketiganya, semoga aku bisa dapat 100 juta pertama di usia aku yang aku pengen.
1: Amin ya Allah.
0: Aku pengen 100 juta pertama di usia 23 sampai 24.
1: Amin. Vita juga
0: amin. Terus yang kedua udah tadi, yang pertama semoga apa ya? Semoga di hidup aku tuh selalu dikelilingi sama orang-orang yang baik sama aku.
1: Amin.
0: Dan selalu support karir aku pastinya. Itu buat masa depan banget.
1: Amin.
0: Itu Insya Allah, kasih dong top 5 doa ataupun lagi yang lagi dipanjatkan nih, karena lagi kepikiran masa depan. Apa nih doa yang lagi dipanjatkan ke yang maha di atas kan, Fit?
1: Iya, bener banget. Karena kayak kita gak ada apa-apanya kalau gak pernah berdoa.
0: Iya, usaha tanpa doa itu sombong.
1: Iya, benar.
0: Doa tanpa usaha itu sia-sia.
1: Iya, benar.
0: Ih, pokoknya harus dua-duanya ya, insan
1: harus
0: muda.
1: Harus balance lah.
0: Benar banget, itu dia top 5 dari kita berdua, insan muda.
1: Yes.
0: So, buat kamu top 5-nya apa nih? Boleh banget dong di spill-spill di question box kita nih.
1: Benar banget.
0: Benar banget gak sih, Fit? Itu insan muda top 5 dari kita.
1: Dan kalau dilihat-lihat juga, kita udah berada di jam 8.31 dan kita juga mau sekalian closing.
0: Iya, karena abis ini bakal ada Indonesia Satu Aja, yang dimana kamu bisa request lagu Indonesia pastinya di situ bareng host-host yang keren. Pokoknya jangan kemana-mana, karena banyak banget program keren di frekuensi 92.3 NBS FM ini. So, mohon maaf banget kalau ada salah-salah kata dari aku dan juga Vita. So, thank you banget buat kamu yang udah stay tune dari awal di live TikTok dan di frekuensi maupun lagi di jalan nih. Hati-hati terus ya, karena di luar cuaca lagi ngenentu banget. Tetap jaga kesehatannya. Kalau gitu, aku Mizu.
1: Aku Vita.
0: Izin pamit undur diri. See you next time. Have a great day and bye-bye.
1: Bye-bye.

0: di NBS FM Sukabumi Number One Hit Music Station. Halo, selamat pagi insan muda. Apa kabarnya nih? Sekarang di pagi hari yang cuacanya agak mendung dan gerimis juga sih sebenarnya tadi, ditemenin sama Suspika di Indonesia Satu Aja yang bakal muterin lagu-lagu khusus lagu Indonesia. Dirubah insan muda nih yang punya lagu favoritnya tapi dengan penyanyi ataupun dengan lirik Indonesia, boleh langsung aja request di Instagram ataupun di Facebook ya. Dan Suspika di sini bakal nemenin selama 2 jam ke depan. So buat kami lagi beraktivitas, yang lagi lari pagi tapi cuacanya lagi gerimis ya, atau yang lagi masih tidur nih mungkin ya, lagi tiduran di kasur, yuk kita bangun, kita beraktivitas sambil dengerin lagu juga di NBS Radio ya, biar moodnya naik. Dan ada opening songnya juga nih yang lagi hype banget di TikTok sekarang, apalagi di sini Suspika agak sendiri sebenarnya karena ada Meizu ya. Meizu mau berbicara, menyapa insan muda.
1: Oke, halo insan muda. Ini lagunya enak banget nih,
0: Enak banget ya. Ini di atas rata-rata enaknya.
1: Di atas rata-rata ini lagi on repeat banget nih cus nih.
0: Iya, kita dengarkan saja ya. Kayaknya insan muda juga bakal happy nih ngedengerin lagu ini. So, ini ya.

udah siap belum? Jalan-jalan dengan sepatu roda tuh.

0: gak jadi keren anjir. What the fuck, siang-siang.
1: Halo insan muda, butuh tempat yang pas buat work from cafe, arisan, kumpul komunitas, atau sekedar tempat nunggu anak sekolah yang nyaman. Jangan salah pilih tempat, langsung aja meluncur ke Oji Sukabumi, solusi tempat nongkrong paling tepat di Jalan Bayangkara, seberang bioskop Movieplex. Kenapa Oji Sukabumi wajib jadi pilihan utama kamu? Karena di sini adalah tempatnya ayam crispy nomor 1 di Indonesia. Kelezatan ayam crispy Oji beneran gak ada tandingannya. Kulitnya super kriuk, dagingnya juicy, dan bumbunya nendang banget. Bukan cuma itu, varian menunya juga lengkap banget buat nemenin aktivitas kamu. Ada burger Oji dengan patty tebal dan saus melimpah yang tumpah-tumpah. Cemilan hangat, pesan instan Oji yang padat daging dan super lembut. Jangan lupa juga buat cobain es krim Oji yang teksturnya super lembut, manisnya pas dan dijamin langsung bikin mood kamu segar lagi. Ayam burger dimsum harganya mulai dari 10 ribuan aja. Es krim cuma 5 ribuan aja. Murah-murah kan? Gak usah khawatir soal waktu dan isi dompet, karena cuma di Oji Sukabumi kamu bisa makan dan nongkrong yang murah, enak, dan gak pakai nunggu lama. Cuman mulai dari 10 ribuan aja. Ingat, mulai dari 10 ribuan aja loh. Fasilitasnya lengkap, tempatnya luas, dan buat kamu yang bawa anak-anak, dijamin mereka bakal betah deh. Dapatkan pengalaman nongkrong terbaik sekarang juga, datang langsung ke Oji Sukabumi, Jalan Bayangkara nomor 215, seberang bioskop Movieplex.

Halo insan muda. Yap, masih sama Suspika lagi di Indonesia Satu Aja. Dan tadi udah mendengarkan lagu yang sangat-sangat amat panjang ya, lagu-lagu Indonesia. Dan yang terakhir juga lagu Jagat Rasa dari Semua Cipta, lagu yang paling sering di request sama insan muda nih di Instagram. Jadi tadi Suspika langsung inisiatif, kayaknya langsung puterin dulu aja deh gitu loh. Oke, sekarang waktunya Suspika bacain requestan insan muda yang ada di Instagram. Yang pertama itu ada dari Kak Zania. Izin request lagu Cagil Nabila Takia dan Jaga Terasa sama Cipta. Tuh kan, Jaga Terasa sama Cipta. Untung tadi Suspika udah puterin, berarti sekarang tinggal lagu Cagil ya. Ada tadi yang pertama, dan Kak Nabila nih katanya pengen dari Mas Ahira ya. Request di ujung minggu by Mas Ahira. Terima kasih Kak Suspika. Sama-sama. Ada dari yang kedua, oke. Okay? Dan berikutnya juga dari Kak Hasiska masih ya di ujung minggu, dari Kak Satila juga, dari Kak Sarah Rizki juga, dari Kak Cika, dan dari Kak Aprianti juga masih di ujung minggu. Ada juga dari Kak Audiaud. Takkan terulang Vanessa Zironi Parulian katanya. Oke, okay, ada di track yang ketiga. Dan juga Kak Mawar juga pengennya Mas Ahira, terus juga Kak April juga sama ya. Terus Kak Kining juga pengen lagu Takkan Terulang. Oke, udah masuk, udah aman lagunya. Dan Cegil juga dari Kak Farisa udah aman. Nah, dari Kak Ami nih, request Sumpah Mati by Serena Grace. Kak, terima kasih. Oke, siap, ada di track ke yep, keempat. Dan juga ada dari Kak Ami juga sama, katanya pengen Hachu dari Salma Salsabil. Yap, ada di track yang keempat. Oke, insan muda, segitu dulu ya request dari Instagramnya. Suspika bakal puterin dulu, jangan kemana-mana, karena abis ini Suspika bakal ngasih tahu traffic di kota Sukabumi di pagi hari ini. Yap, ini dia Cegil.

Masih sesi request dan sekarang Insan Muda tahu pasti berpindah ke Facebook. Jadi sekarang biar adil juga ya, yang di Instagram udah dibacain, yang di Facebook juga harus dibacain dong. Oke, kita lihat dari yang paling bawah dulu ya. Biasanya juga suka ada Abah Waisel ya. Apakah kali ini juga akan ada? Yap, dari Bobul. Neng Suspika, selamat tugas katanya. Indonesia satu aja. Terima kasih Kak Bobo. Terima kasih juga udah selalu hadir menemani Suspika siaran. Berikutnya dari Kawarsaholik Antiga, hadir katanya. Dan dari Katumian Virgo, hadir Medan. Wow, udah pada absen aja nih pagi hari. Kira-kira aktivitasnya pada ngapain ya? Dan yap, ini dia Abah Waisel Sampangan, hadir juga akhirnya. Ganyar Bali hadir katanya. Indonesia satu aja. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat pagi menjelang siang Ning Suspika. Salam rezekinya and sukses selalu dalam beraktivitas. Terima kasih. Terima kasih Abah. Semoga doanya dikabulkan ya, dan jangan bosan-bosan mendoakan Suspika dan juga para penyiar lainnya. Oke, dari Kamur Sidi Firdaus, Dolai Kapur Kelana, Situ PT Tanah Serial Bogor, hadir bareng Mang Dali Pempek. Buat Neng Suspika cantik, metugas, magazine, magazine. Terima kasih Kamur Sidi. Terima kasih. Wow, dia kirimin foto juga nih, Pantai Karang Hawu Sukabumi. Terima kasih. Kamu Zaki nih, Indonesia satu aja. Pagi Teh Suspika, request lagunya Tiara Andini, Kupu-Kupu. Terima kasih Teh, sehat selalu. Amin, terima kasih banyak ya. Lagu Kupu-Kupu dari Tiara Andininya ada di track pertama. Dan dari Kak Pratama Galih, Indonesia satu aja, Suspika mau request lagu Pamungkas, judulnya Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Makasih. Oke, ada di track yang kedua. Wow, ini ada dari Katukira nih, katanya Jogja, hadir merapat sambil ngirimin foto lagi makan ya. Kira-kira ini makannya apa ya? Ada telur, ada tempe, ada nasi. Wow, sama sarapan ya. Insya Muda juga sekarang udah siang nih, kira-kira jam segini Insya Muda udah sarapan atau justru baru memasak atau baru beli atau gimana nih? Boleh dong berkabar ya di Facebook ataupun di Instagram. So, ada lagu Kupu-Kupu dari Tiara Andini nih.

Roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa, pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi, nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

kabar baik untuk warga Sukabumi dan sekitarnya. Apotek Indomedika kini dibuka kembali. Kami hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8 Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD R. Samsudin SH atau depan Rumah Sakit Munur. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai dengan jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.

Abis puterin lagu yang galau-galau, kira-kira mood Insan Muda di pagi hari ini jadi ikut galau juga gak ya? Kayaknya emang kalau pagi tuh mungkin cocoknya lagu

sama aja seperti biasanya di depan City Mall Sukabumi ya, dari dekat dengan Jalan Mayawati hingga ke Gang Kidang ya, Insan Muda di Jalan Seliwangi. Nah, di sana macet tuh dan juga merah di pertigaan yang ada Jalan PGRI itu loh, Insan Muda. Kalau gak salah sih tiap sesuai kalau sana emang selalu padat ya, emang selalu macet gitu. Dan juga di pertigaan nih di Jalan Zainal dan juga jalan dekat dengan Momoyo ya, Momoyo di Kota Sukabumi, itu memang macet Insan Muda dan lumayan agak panjang ya. Jadi kamu kalau misalnya lagi lewat ke daerah sana itu hati-hati aja, dimulai dari Jalan Oto Iskandar di Nata, terus kita belok ke kiri, terus nanti bakalan ada Sekuteng Singapura yang legend itu, dan juga dengan Momoyo Ahmadiyani. Ini dekat dengan Momoyo Ahmadiyani itu pure di sana macet Insan Muda. Tapi untuk daerah lain so far gak sebegitu panjang ya. Paling juga ini di pertigaan kayak di jalan ke bawah nih ya, dekat dengan Hotel Melati Sari Budi ya, di sana memang padat dan juga merah ya, tapi pendek juga kok gak sebegitu panjangnya. Dan juga ada daerah-daerah yang padat sendiri itu di daerah dekat Emada Sukabumi ya, yang ke arah Ciawul tuh Insan Muda. Nah, di sana emang padat cuman enggak begitu macet nyampe stuck ya. Terus juga di Jalan Samsudin itu di pertigaan ke arah Jalan Rumah Sakit belakang yang ke Bunut itu loh Insan Muda, dan di sana itu emang agak padat. Sampai ke Jalan Samsudinnya ada beberapa titik yang macet sedikit aja, tapi abis itu lancar lagi. Dan kalau misalnya kita lihat nih kira-kira di Lapang Merdeka Kota Sukabumi lagi macet gak ya, dan ternyata emang lancar-lancar aja loh, aman. Paling memang padat di daerah Lampu Merah ataupun juga di daerah Jalan Masjid ya, di sana emang banyak yang jualan ya biasanya, jadi agak-agak macet gitu, bukan macet sih, agak-agak padat. Oke, kita lihat ke daerah Cisaat mungkin ya, kalau kayak gitu nih di perempatan Jalan Bayangkara Lampu Merah juga memang agak padat ya. Kemarin tuh di live ada yang nanya, katanya kenapa sih lampu merah tuh disebutnya lampu merah, kenapa gak lampu kuning, lampu hijau, kayak agak aneh gitu ya gak sih Insan Muda. Kalau bisa ditanya nih, kamu nyampe mana nyampe lampu kuning, asa gak lucu gitu ya. Aneh gitu loh. Oke, lanjut nih, ini di dekat dengan Jalan Raya Cibadak ya, di dekat rumah kita itu memang agak macet ke daerah Kota Sukabuminya nih Insan Muda, di dekat dengan SPBU ya. Dan juga abis itu pendek sih sebenarnya, dari kayak dari Surya Motor aja sampai ke depan MG ya, Multi Glossier. Dan abis itu masih lancar-lancar aja, dan mungkin ketemu sedikit macet itu di dekat dengan Rambai ya, di pertigaan Rambai. Nah, di sana emang agak macet dikit, wajar aja pertigaan. Oke, dan di Jalan Cisaat itu padat pol ya, dimulai dari dekat dengan Gang Kerajinan itu hingga ke jalan hingga ke depan dengan toko apa nih, Donat Madu ya. Wow, agak panjang juga nih padatnya. Dan juga ke arah atas ke Jalan Kado Dampit juga sama padatnya ya, agak kuning-kuning gitu. Ini orang-orang pada kemana ya, pada berkumpul Cisaat kah sekarang? Dan di daerah Cibaraja juga ya Insan Muda, macet memang kalau daerah Cibaraja tuh, tapi gak panjang juga, cukup di daerah pertigaannya aja. So mungkin segitu udah cukup dulu ya informasinya Insan Muda. Jadi hati-hati buat kamu yang lagi di perjalanan, jangan lupa safety first, jangan lupa pakai helm, jangan lupa yang di mobil pun safety ya tetap. Dan untuk menemani perjalanan Insan Muda, ada Tuhan Tahu Kita Saling Cinta dari Fajar Nur.

92.3 and Best FM Sukabumi's number one hits music station. Hai insan muda, ya ampun gak kerasa ya sekarang udah jam 10.50 nih. Artinya 10 menit lagi Suspika harus berpamitan sama insan muda. Nah terima kasih yang udah menemani di streaming, di Instagram, di Facebook ataupun dimanapun itu, apalagi yang kamu yang lagi di perjalanan nih, hati-hati ya. Terima kasih udah sambil dengerin NBS Radio, khususnya juga Suspika yang lagi siaran di sini. So gimana nih lagu-lagu yang diputerin tadi, puas gak nih kira-kira? Makanya kalau misalnya ada yang lagunya belum keputer ataupun belum sempat request, langsung aja request di next program karena akan ada Skill Up Radio dan juga Pojok SMA. So di sini Suspika mau minta maaf kalau ada salah kata, salah mengudara. Thank you so much and bye bye.

0: 92.3 BSFM Sukabumi's number one hits music station.
1: Hai insan muda, gimana nih kabar kamu dan juga kamu, Kakal?
0: Alhamdulillah kabar aku baik, gimana nih kabar kamu, Ces?
1: Kabar aku baik sih, cuman agak capek aja akhir-akhir ini. Karena banyak kegiatan juga kan.
0: Insan muda gimana kabarnya di siang Sabtu ini ya? Semoga insan muda yang dalam perjalanan, dalam rumah atau di luar dalam kegiatan, semoga insan muda tetap diberi kesehatan yang penuh ya insan muda.
1: Amin.
0: Oke insan muda, di sini ada aku Kakal
1: dan aku Princess yang bakal nemenin kamu di program
0: Skill Up Radio
1: dari jam 11 sampai jam 2 siang nanti.
0: So insan muda jangan kemana-mana, tetap di frekuensi 92.3 karena kita bakal bahas seputar anak SMA yang mungkin pembahasannya umum tapi seru ya.
1: Yes benar, dan bikin nostalgia lagi nih sama zaman-zaman SMA.
0: Betul. Oke, untuk memulai hari ini mungkin kita puterin dulu lagu dari Ariana Grande judulnya Bye. So
1: enjoy the music.

Lagi cari HP baru? Ada Simastel, solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana, mau tukar tambah? Bisa. Mau cicilan? Bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD? Bisa juga. Simastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, Simastel juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbud, powerbank, dan masih banyak lagi. Dijamin terlengkap dan dengan pelayanan yang ramah. Segera kunjungi Simastel, pusat yang berlokasi di Jalan Ayani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi. Atau cabang Simastel di Jalan Ciliwangi nomor 12, Sukabumi. Ikuti juga update-update seputar smartphone di Instagram dan TikTok Simastel. WA official 0857-2162-1621. Senangnya belanja di Simastel.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812-8077-7708.
3: 92.3 NBS FM, Sukabumi's number one hits music station. Hi!

0: pas jam 6 tadi.
1: Oh iya,
0: jam 6 pagi
1: hujan. Aku juga jam 8. Makanya aku panik pas aku mau siaran, mau berangkat, ih hujan. Taunya wah cerah lagi
0: ya,
1: gitu.
0: Untungnya cuma lewat ya hujannya ya.
1: Iya, cuma lewat sekilas ya Insan Muda. Duh, Princess, kita bakal bahas apa nih ya?
0: Bahas apa ya?
1: Bahas apa ya?
0: Oh, kan kita udah selesai ujian ya, Kak. Terus biasanya kalau udah beres ujian kita ngapain sih?
1: Class meeting.
0: Betul.
1: Bener.
0: Kadang ya, bagi anak-anak SMA tuh yang paling ditunggu-tunggu itu adalah saat-saat class meeting, MPLS, terus
1: ujian.
0: Demos. Ujian enggak sih? Enggak sih. Ujian kalau bisa dilewati, lewatin aja enggak sih?
1: Lewatin.
0: Nah, kamu sendiri nih, Kal. Class meeting tahun ini, semester ini lah ya. Semester ini kamu pilihan lombanya ada apa aja sih? Dan kapan gitu?
1: Fun fact, class meeting di aku ditiadakan.
0: Ya, kenapa?
1: Kalau gak salah, kan pokoknya teman aku tuh nanya kan, biasanya abis ujian gini langsung class meet.
0: Oh ya. Yeah.
1: Tapi gak tau kenapa pas teman aku tanya di grup angkatan kayak guys, guys class meet kapan ya? Terus teman aku tuh yang teman angkatannya tuh jawab kayak kayaknya polranlas tuh gak ada. Pokoknya polranlas, aku gak tahu ya Insan Muda nyebutnya apa karena aku juga bukan yang ngikutin banget karena jujur aku tuh kalau class meet suka gak ada.
0: Kenapa tuh suka gak ada?
1: Mager jujur.
0: Dan
1: kayak gak akan ada lomba yang seru sama aku gitu loh.
0: Oh,
1: kayak
0: iya.
1: Mobile Legend aku udah pensi. Terus
0: oh, kamu dulu Mobile Legend?
1: Mobile Legend kamu. Deh, Insan Muda, aku fanfic ya. Aku tuh pernah dapat peringkat Lilia Cikole nomor 2.
0: Wow.
1: Iya. Yeah.
0: Aku bahkan seumur hidup sampai aku sekarang 17 tahun aku belum pernah main ML.
1: Oh iya.
0: Iya. Yeah.
1: Aku tuh dulu sempat main ini, PUBG, Free Fire, ML, Valorant.
0: Aku cuma Free Fire doang main.
1: Aku Valorant
0: sama Blood Strike, tahu
1: enggak? Tahu. Nah, tapi itu. Aku enggak main. Aku enggak ngerti itu. Kalau Valorant aku mainnya sama ayah aku.
0: Valorant waktu itu aku pingin download, cuman kan enggak semua HP bisa ya.
1: Iya, enggak semua.
0: Soalnya
1: HP bisa.
0: Soalnya kayak berat juga kan. Jadi aku waktu itu enggak jadi main deh karena enggak cukup HP-nya.
1: Terus kamu mainnya apa?
0: Jadi aku download Blood Strike itu.
1: Oh, iya.
0: Ternyata seru, tapi waktu itu aku kalau enggak salah pas masih awal-awal gitu loh. Masih kayak orang masih belum pada booming di Blood Strike.
1: Iya. Tapi nyeseknya tuh ya, Chess kan aku udah dapat peringkat itu kan, Lilia Cikole.
0: Iya.
1: Terus abis itu aku kan udah nih gak main, udah gak ada dong peringkatnya. Udah kayak udah keganti sama orang.
0: Iya.
1: Terus abis itu aku tuh kan nyoba login. Kok gak bisa-bisa, kok gak ada email yang ngecakup itu. Ternyata aku lupa gak disangkutin sama email aku. Jadi hilang semua skin.
0: Sumpah.
1: Yang udah aku beli, iya skin, peringkat aku. Terus hero-hero hilang semua.
0: Wah.
1: Karena aku gak hafal sampai sekarang. Username-nya pun aku udah lupa.
0: Pantes. Berarti kalau misalnya nih kayak game Mobile Legend gitu tuh, dia tuh bisa ya main gitu, bikin akun tapi tanpa pakai Gmail gitu.
1: Bisa, gak disangkutin. Tapi biasanya akun itu tuh kalau misalkan kamu mau balik lagi ilang.
0: Susah, oh ilang.
1: Karena itu tuh ibarat akun guest.
0: Oh iya ya. Paham. Jadi kayak begitu kamu log out ya udah ilang.
1: Udah ilang. Kecuali kamu nyangkutin dulu sama Gmail atau email atau Facebook, TikTok or anything kamu
0: ya,
1: bisa.
0: Ya ya ya, paham. Insan Muda sendiri gimana nih? Mungkin
1: gimana
0: yang
1: nih?
0: Anak SMA nih. Ya kan? Pasti zaman dong main-main game sama teman-temannya.
1: Iya, apalagi di kelas
0: jangkos.
1: Iya benar
0: banget.
1: Berisik banget.
0: Sumpah aku kan kalau misalnya aku adalah tipe orang yang setiap ada jangkos aku tidur kan.
1: Iya.
0: Dan aku tuh sumpah jujur ya, honestly aku tuh benar-benar terganggu banget sama teman-teman aku, apalagi yang cowok-cowok ya.
1: Iya.
0: Mereka kalau udah main game itu riuh banget.
1: Emang back sound kita tidur di kelas tuh
0: iya ya,
1: cowok-cowok kaya, itu ya.
0: Woi, gitu.
1: Karena mereka tuh wah, Insan Muda kayaknya Taman Safari juga lewat ya. Itu
0: iya.
1: Di absen semua binatangnya.
0: Iya, benar.
1: Dari A sampai Z ada semua.
0: Ada semuanya.
1: Bahasa Jawa, bahasa Sunda ada semua.
0: Benar. Bahasa Inggris
1: ada. Semua,
0: mantap,
1: pokoknya
0: nih.
1: Semua. Aduh, Insan Muda, gimana nih topik kita baru mulai tapi kayak udah seru ya.
0: Seru
1: udah
0: sih.
1: Seru ya. Soalnya
0: yes.
1: Kan mungkin class meet gitu-gitu tuh yang buat game baru ada sekarang-sekarang gak sih zaman-zaman
0: iya,
1: kita.
0: Zaman-zaman kita.
1: Sedangkan zaman dulu tuh kalau enggak salah belum secanggih ini ya.
0: Pasti kayak game

0: e-sport ya, e-sport itu dirasa kayak masih sebatas main aja gitu, buat seneng-seneng, bukan untuk emang dilombakan gitu.
1: Betul, mungkin kita puterin lagu dulu kali ya, Ces.
0: Boleh, sebelum kita lanjut ke pembahasannya gak sih?
1: Betul, okay.
0: So, ada lagu apa nih, Kakak?
1: Ada lagu Die With A Smile by Bruno Mars.
0: Wow, so enjoy the music.

All right.

0: Gak tau ya, busy bukan.
1: 92.3 NBS FM Sukabumi's number one hits music station.
2: Hai, insan muda.
1: Aduh.
2: Gimana insan muda lagunya?
1: Gimana ya? Enak gak? Pasti enakan gak sih?
2: Pasti enak atuh yang dipilihin sama
1: kita.
2: Ya ampun, insan muda. Tadi kan kita udah bahas seputar apa sih?
1: Seputar sebenarnya awalnya kita
2: sport
1: mau
2: game,
1: ya e-sport ya kan,
2: e-sport.
1: Ternyata di sini kita menemukan fakta baru bahwa ternyata si Kakal ini adalah seorang pro player.
2: Jangan gitu dah, gila. Gila bet dah.
1: Ternyata dia ada seorang pro player, guys.
2: Gila princess, enggak ya, insan muda biasa aja, cuma sempat main doang.
1: Merendah itu, guys, merendah untuk meroket.
2: Enggak,
1: bukan untuk meroket karena udah jadi roket, udah terbang.
2: Ya ampun, insan muda gimana nih classmate di sekolah kalian?
1: Ya,
2: lebih dan seru apa malah aneh dan gak seru nih insan muda?
1: Soalnya kak, di sekolah aku sendiri ya nih kal, awalnya tuh tahun lalu tuh kayak seru-seru gitu loh lombanya. Ada lomba nari, dari narinya tuh kayak dari sentra. Sentra kan berarti yang kayak nari daerah
2: ya,
1: gitu.
2: Seni tari ya.
1: Ya sama ada SDA.
2: SDA itu yang sama dance.
1: Ya, Semansa Dance Art. Nah, terus kan itu kayak seru-seru banget kan. Berarti emang kreativitasnya dan rasa class meetingnya itu kerasa banget gitu. Dan sedangkan yang class meeting kali ini tuh pilihan lombanya dikit. Kayak cuman menyusun Lego. Terus
2: nyusun Lego?
1: Iya, nyusun Lego. Kayaknya lomba cepet-cepet gitu gak sih? Cepet-cepetan nyusun Lego. Terus lomba bebentengan. Ya, benteng itulah, main gitu. Terus apa ya? Azan. Terus e-sport. E-sportnya kali ini itu Free Fire. Kemarin kan Mobile Legend, sekarang Free Fire. Terus sama futsal. Udah gitu doang. Gak seru banget gak sih?
2: Iya. Ya sih, harusnya bisa ditambah mungkin yang lebih Gen Z gitu.
1: Iya,
2: ya.
1: Dan kayak game sekarang tuh jadi lebih ke cowok-cowok doang yang bisa main.
2: Iya, aku juga. Jadi kayak I think gak semua gender mau doing that games.
1: Yes, benar.
2: Kayak di sekolah aku juga yang rame doang tuh ya e-sport, dan itu pun ya cowok-cowok doang. Ramenya tuh sama e-sport.
1: Tapi aku ini sih, aku relate sih. Mungkin buat panitia-panitianya tuh karena gak mau ribet kan, karena bentar lagi libur, habis itu mereka juga harus nyiapin buat MPLS kan. Belum lagi kayaknya kan kalau misalnya di sekolah aku, konsepnya itu class meeting biasanya kerjasama sama masing-masing eskul.
2: Jadi misalnya
1: kayak kemarin tuh yang sentra ada lomba nari daerah, nari tari kreasi gitu. Nah itu yang apa ya bilangnya, yang nilai atau yang bikin keputusan tuh ya emang dari eskul sentranya. Nah mungkin yang kali ini, class meeting kali ini mungkin si apa ya, bagian dari pihak eskulnya sendiri itu yang gak mau mungkin. Karena kan ada demos juga kan, persiapannya juga harus mateng sih.
2: Kamu demos kapan sih, Ces?
1: Aku demos kayaknya sekitar Agustusan. Tahun lalu Agustus, enggak.
2: Abis MPLS kan?
1: Iya, abis MPLS. Iya, hari-hari terakhir
2: MPLS.
1: Yang itu Agustus mah lomba Agustusan.
2: Ya ampun, ada-ada aja insan muda. Mending kita cut dulu yuk, pakai lagu dari
1: apa ya?
2: Dancing in the Flames by The Weeknd.
1: Okay, so enjoy the music.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

0: class meetingnya. Seru-seru gak pilihan lombanya gitu?
1: Kalau di aku sih pilihan lombanya gak sebanyak itu ya insan muda. Bahkan menurut aku lebih ke rada boring gitu.

0: seru sih. Apalagi kan kalau misalkan anak SMA kebanyakan mungkin sekolah pun makeup gitu ya.
1: Jadi kayak lebih ke apa ya, bukannya malah dilarang banget, cuman jadi murid-murid tuh lebih
0: kreatif aja sih kata.
1: Dan mereka ngerasa diterima gitu loh, walaupun mereka bawa makeup. Jadi kayak pas misalnya hari di sekolah, misalnya hari sekolah biasa di KBM, mereka tuh gak curi-curi bawa makeup gitu loh. Gak sih?
0: Paham.
1: Soalnya kayak di sekolah juga ada diadain lomba gitu. Jadi mereka tuh bisa menghadiri, oh nanti aja dia pas lomba gitu.
0: Tapi di sisi lain, negatif side-nya tuh guru-guru tuh gak akan setuju sama itu.
1: Iya ya, karena ada beberapa guru yang mungkin kayak guru yang apa ya, milenial, oke lah, boomers lah. Guru-guru boomers tuh rata-rata kayak ngerasa makeup itu benar-benar terlarang.
0: Worst thing.
1: Ya, ya, terlarang
0: and,
1: gitu.
0: And worst thing. Bahkan kayak menurut aku mereka juga makeup.
1: Iya tau.
0: Same as us, but malah SMA tuh kebanyakan udah pada puber dan udah pada dewasa. Even itu tempat sekolah, harusnya menurut aku ya guru tuh lebih mencontohkan dulu gitu loh. Misalnya enggak,
1: iya,
0: tapi
1: bener.
0: Balik lagi ya mungkin ke peraturan sekolah masing-masing. Gimana nih insan muda peraturan sekolahnya?
1: Pasti kan beda-beda ya. Ada beberapa sekolah yang
0: ngebolehin makeup,
1: bahkan bawa lip balm aja gak boleh gitu.
0: Iya.
1: Ada kan?
0: Ada.
1: Tapi aku untungnya aku masih dibolehin sih kalau misalnya bawa lip balm gitu-gitu.
0: Aku juga, tapi gak boleh yang berwarna gitu loh.
1: Memang. Tapi ya namanya murid ya pasti ada aja gak sih kenakalan-kenakalan remajanya. Kayak nyembunyiin makeup gitu. Kamu kok misalnya di sekolah nih Kak, ada gak sih kayak razia-razia gitu?
0: Ada, itu tuh dadakan.
1: Dadakannya?
0: Nah, iya.
1: Untungnya ya aku tuh kan di sekolah aku itu ada ya pas lagi minggu-minggu razia gitu. Kan semua langsung ngomong kayak di grup, kayak ke orang-orang ke orang gitu loh. Kayak, ada razia gitu kan. Nah, untungnya gak tahu kenapa kelas aku tuh di saat kelas lain itu udah 2 kali, 3 kali kena razia. Kelas aku gak pernah sama sekali.
0: Aku juga, aku gak pernah, aku cuma baru sekali kelas 11 kena razia. Karena kayak gurunya bilang kayaknya IPS aku banget pada baik. Pada bilang gitu.
1: Kalau aku gak tahu ya kenapa guru-guru itu kayak gak ada ya ke kelas aku. Bahkan kelas aku kan kelas 14 ya, kelas 10-3 dirazia, kelas 10-5 dirazia. Jadi kita di tengah-tengah tuh gak dirazia. Kita juga bingung.
0: Malah biasanya gak dirazia tuh yang awal-awal gak sih misalnya muda
1: kayak. Aku malah kayak bingung gitu loh, kenapa kok kelas aku di tengah-tengah gak dirazia gitu. Padahal maksudnya dari dia ke 10, dari 10-3 ke 10-5 aja pasti dia ini gak sih.
0: Mending kita puterin lagu yuk Ches.
1: Lagu lagi ya?
0: Lagu
1: apa ya Kal?
0: Apa ya?
1: Di sini ada lagu Slow It Down by Benzos Boone. So, enjoy the music. And you walked in with those green eyes, never stolen by nobody. And they flicker to the future for a moment I could picture. Then you touched me

0: Insan Muda. Gimana Insan Muda kabarnya? Kok kabar? Kan udah ya nanya kabar. Aduh biasa ya, udah kealihin sama musik-musik yang tadi aku puterin. Jadi kayak kebawa gitu ya. Oh, jadi serba lupa ya. Iya.
1: Kayak semangat untuk opening lagi ya sebenarnya.
0: Iya, betul. Karena kayak sebenarnya enggak ada hari di mana kayak aku capek sama Insan Muda tuh, enggak ada ya Insan Muda. Karena kayak
1: malah menurut aku ya, dengan adanya kita menemani Insan Muda gitu, itu jadi ngebus semangat aku lagi gitu loh, untuk kayak terus kamu harus hidup terus yang lama buat menemani Insan Muda.
0: Ada-ada bisa aja lah princess ini ya Insan Muda. Aduh, kita kan tadi udah bahas seputar classmate Insan Muda. Kalau dibahas-bahas lagi, mungkin menurut aku classmate di sekolah aku tuh lebih boring daripada
2: yang kemarin-kemarin. Soalnya emang sih kayaknya gitu juga sih, kayaknya karena mau MPLS sama demos ya kayak.

0: soalnya kayak ngabisin bensin gak sih kadang iya. Kita mikirnya gitu ya, mikirnya kayak ah ngabisin bensin lah ngapain gue sekolah.
1: Malah aku kita mending ngapain. Belajar biasa insan muda daripada classmate. Kalau insan muda gimana nih? Mungkin ada yang lebih milih kayak ah jelas lah classmate
0: daripada belajar gitu. Tapi aku lebih suka belajar sih.
1: Jujur ya, aku juga lebih suka belajar karena
0: feel sekolahnya tuh dapet banget.
1: Dapet banget.
0: Karena kalau misalnya classmate itu udah mah orang-orangnya dikit, terus guru-gurunya juga pada gak ada gitu. Jadi kayak ini sekolah atau bukan ya?
1: Ya gitulah ya, insan muda. Aku juga lebih suka classmate. Lebih suka belajar biasa. Soalnya lebih membawa banyak manfaat juga. Mungkin classmate itu kayak obat penat gitu ya.
0: Iya, sebenarnya ya kalau misalnya sebagai guru-guru mungkin classmate itu adalah waktu senggang gitu untuk ngisi rapot gak sih?
1: Iya,
0: sambil nunggu pembagian rapot kan.
1: Karena mungkin insan muda juga ya habis stres atau apa, mungkin pengen hiburan sama teman-teman, makanya sekolah tuh ngadain classmate. Biasanya itu mah OSIS ya, Ces?
0: Ya, OSIS, kerjaan OSIS.
1: Kamu OSIS kan ya?
0: Iya, aku OSIS. Cuman aku tuh classmate yang semester lalu. Semester ini aku gak jadi panitia.
1: Kenapa?
0: Karena aku tuh udah bilang kan sama kan, jadi kemarin tuh pertama gini, jadi di kalau aku OSIS-nya tuh sekarang kayak kita tuh dipersilahkan gitu untuk memilih sendiri job desk kita. Jadi kemarin tuh kan ada beberapa event gitu. Ada beberapa event, kita tuh disuruh milih salah satu kita mau ikut di event mana jadi panitia. Nah, aku tuh milihnya demos, tapi aku tuh salah. Padahal demos kemungkinan besar aku tuh nanti bakal tampil gitu buat demos. Jadi akhirnya aku bilang juga nih ke ketua OSIS aku kayak, "Kak, maaf banget nih, aku kayaknya aku salah kemarin ngisi ke demos. Kayaknya harusnya aku gak di demo soalnya nanti aku bakal tampil gitu." Jadi aku gak tahu sih, nanti lihat pas demos ya. Semoga aja aku gak dimasukin ke dalam
1: harus,
0: ini.
1: Harus pintar-pintar bagi-bagi waktu juga ya, insan muda. Aku tahu deh kayaknya next pembahasannya apa. Tapi mungkin kita cut dulu yuk pakai lagu Adore You by Khalid.
0: So enjoy the music.

0: 93.3 BSFM Sukabumi's number one hits music station. Hai insan muda. Kalau misalkan tadi kita ngebahas classmate, kita bahas apa ya?
1: Kan tadi udah bahas classmate, bahas mata lomba juga ya.
0: Nih, classmate itu kan ibarat ngelepas penatnya abis ujian.
1: Benar.
0: Insan muda gimana nih ujiannya?
1: Aduh, jangan ditanya dong, jangan ditanya dong. Kayaknya nilai aku jelek deh. Soalnya waktu semester kemarin juga, tau gak sih kita satu angkatan ya, fisika itu jelek semua.
0: Hah?
1: Bohong.
0: Beneran.
1: Gak ada. Ada yang bagus. Yang bagus cuman satu orang, dan dia sekalinya bagus 95. Sedangkan kita semuanya 60, 30, 20. Semuanya tahu kal satu angkatan.
0: Iya,
1: berarti kan emang sesusah itu berarti si ininya, si soal-soalnya. Gila banget sih itu. Apa ya bilangnya? Ujian paling nightmare. Soalnya emang sesusah itu. Kemarin kayaknya pas semester kemarin tuh yang paling gampang menurut aku cuman sosiologi sama sejarah.
0: Sosiologi sama sejarah?
1: Iya. Materi paling gampang.
0: Kalau di aku bisa dilihat sih nilainya.
1: Oh ya.
0: Jadi orang-orang tuh sebenarnya ada yang pengen ngelihat nilai, ada yang enggak. Cuman kayak somehow beberapa orang tuh pengen banget kan nilainya
1: kelihatan.
0: Dan yang ngelihat nilai tuh rata-rata suka pada cepu gitu loh insan muda, kayak kamu juga nilainya segini, kamu juga nilainya
1: iya,
0: segini.
1: Padahal kita gak minta dikasih tahu.
0: Iya, kayak menurut aku ulangan tuh pokoknya aku gak pengen tahu nilai ulangan aku berapa karena aku ngerasa aku gak kerja keras buat itu, ngerti gak?
1: paham. Jadi kayak kita udah tahu nilai kita bakalan jelek, jadi ya udahlah gak usah dilihat gitu.
0: Iya, jadi please shut your mouth guys, karena aku beneran gak mau tahu. Terus juga menurut aku, tapi ulangannya gak sesusah itu sih. Beberapa kisi-kisinya beneran ada dan juga gak terlalu susah. Jadi akunya juga enjoy banget sih sama itu.
1: Oke.
0: Kalau princess gimana nih ujiannya?
1: Kalau aku kemarin ya, yang ujian yang kali ini ya. Ujian kali ini tuh menurut aku overall gampang sih. Gak gampang, cuman lebih gampang daripada semester yang kemarin.
0: Emang semester yang kemarin gimana tuh?
1: Ya itu yang sampai fisika satu angkatan nilainya tuh sampai kayak ukuran sepatu gitu loh.
0: Oh,
1: 23, 38, 40 gitu. Jadi kita tuh semuanya satu angkatan bilang, ah itu fisika kita mah nil ini nomor sepatu katanya. Karena saking jeleknya satu angkatan. Sedangkan yang kali ini kayaknya lumayan gampang sih fisikanya mah. Asalkan kalian inget rumus-rumusnya aja, gampang gitu dijawabnya. Terus MTK lumayan ribet ya, bukan susah tapi ribet karena gurunya itu suka ngasih banyak persamaan-persamaan gitu loh.
0: Oh iya iya.
1: I don't like it.
0: Kamu kalau MTK gitu di kelas kamu ada gak sih Ces yang nyontek gitu?
1: Ada sih kayaknya, cuman gak tau ya. Soalnya kan kayak kita kalau mau nyontek pun paling enggak ya cuman bisanya nanya ke teman gitu. Karena HP-nya kan enggak bisa diapa-apain ya. Kayak yang waktu itu aku ngebahas sama siapa ya yang soal ini ujian? Sama kamu ya?
0: Iya, emang enggak pada bawa 2 HP?
1: Enggak, karena kalau misalnya kita bawa 2 HP, HP-nya disuruh kumpulin. Jadi kayak kita tuh badan kita tuh harus full bersih gitu loh, kayak enggak boleh ada apapun di kantong, enggak ada apapun di bawah kolong meja.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Jadi itu kolong meja tuh dicek-cekin enggak sih, Cek?
1: Enggak sih, cuman kayak kita dari awal masuk tuh jadi gini, gurunya itu sebelum masuk ke ruangan kita semua, kita tuh baris dulu semuanya. Jadi gurunya itu pas masuk, kita masuk tuh sambil dicek gitu loh, kayak langsung ditaruh di depan ya ini barang-barangnya, yang bawa 2 HP terus dicek gitu. Yang bawa 2 HP disuruh kumpulin gitu-gitu. Jadi emang kita gak punya apa ya kesempatan gitu untuk nyontek ke HP lain atau gimana gitu.
0: Ada yang ketahuan bawa HP 2 gitu gak sih?
1: Ada, tapi yang semester kemarin. Jadi nilainya langsung dienolin yang di mata pelajaran itu.
0: Oh, enggak semua dienolin.
1: Enggak, cuman di mata pelajaran yang dia nyontek. Di nol ya.
0: Kayak gitu. Kalau di aku tuh banyak tau yang dikumpulin gitu.
1: Oh iya. Terus ya. Gimana dong?
0: Terus habis itu kayak kan dikumpulin nih HP-nya.
1: Iya.
0: Awalnya mah kayak ya udah gurunya tuh ketahuan nyontek bisa aja nih jadi ambil. Cuma mereka tuh lewat speaker suara di pengumuman sekolah kayak
1: iya banget.
0: Kayak nama panjangnya, kelasnya disebutin kayak tolong ke ruangan ini katanya. Dikumpulin semua jujur kan. Kelas 10 tuh sampai dibentak-bentak gitu. Mau jujur apa mau enggak jujur katanya. Ibu juga tahu kalian bawa HP 2, dikira guru tuh bisa dimanipulasi sesuka hati kalian ya katanya.
1: Gila, kita serem
0: semua,
1: sih.
0: Kita semua tuh tahu katanya. Itu pokoknya dibentak-bentakin habis itu pada di nolin gitu nilainya. Tapi gitu ada ya. Temen aku dia tuh emang Lord AI ya. Jadi si sistemnya pun se lockdown apapun dia bisa nge-unlock itu pakai AI. Enggak tahu. Bahkan dia ada di sisi HP-nya tuh AI doang. Jadi dia cheat easily.
1: Tapi sebenarnya kayak menurut aku iya sih, kalau misalnya kita nge-cheat sekarang nilai kita bakal bagus dan kita bakal ya bisa lah ya buat masuk ke perguruan tinggi yang bagus. Cuman itu ngaruh tau sama pengetahuan yang kita punya.
0: Iya.
1: Jadi percuma kalau misalnya
0: cuma kita SMA
1: udah,
0: gitu ya.
1: Iya, kita udah masuk ke kuliah. Percuma nanti kita kayak ngangong-ngangong aja, kita enggak paham karena materi di SMA kita tuh enggak paham karena kita kebanyakan pakai AI.
0: Betul.
1: Jadi AI-nya yang pintar bukan kita.
0: Betul banget, insan muda jangan ditiru ya.
1: Jangan ditiru ya insan muda.
0: Kayak percaya deh insan muda. Nilai kalian kalau misalkan belajarnya benar-benar sungguh-sungguh itu tuh bisa lebih bagus daripada yang nyontek.
1: Trust me guys.
0: Pasti bisa lebih bagus. Ini kita puterin lagu yuk.
1: Judulnya
0: Blue Moon by Nicki. So,
1: enjoy the music.

Hai insan muda, butuh tempat yang pas buat work from cafe, arisan, kumpul komunitas, atau sekedar tempat nunggu anak sekolah yang nyaman? Jangan salah pilih tempat, langsung aja meluncur ke Oji Sukabumi. Solusi tempat nongkrong yang paling tepat di Jalan Bayangkara dan seberang bioskop Movieplex. Kenapa Oji Sukabumi wajib jadi pilihan utama kamu? Karena di sini adalah tempatnya ayam crispy nomor 1 di Indonesia. Kelezatan ayam crispy Oji beneran gak ada tandingnya. Kulitnya super kriuk, dagingnya juicy, dan bumbunya nendang banget. Bukan cuma itu, varian menunya juga lengkap banget buat nemenin aktivitas kamu. Ada Oji Burger dengan patty yang tebal dan saus melimpah, yang tumpah-tumpah, mau cemilan hangat. Pesan dimsum Oji yang padat daging dan super lembut. Jangan lupa buat cobain es krim Oji yang teksturnya super lembut, manisnya pas, dan dijamin langsung bikin mood kamu seger lagi. Ayam, burger, dimsum, harganya mulai dari 10 ribuan aja. Es krim juga cuma 5 ribuan aja. Murah-murah kan? Gak usah khawatir soal waktu dan isi dompet, karena cuma di Oji Sukabumi kamu bisa makan dan nongkrong yang enak. Murah, enak, dan gak pakai nunggu lama. Mulai dari 10 ribuan aja. Ingat, mulai dari 10 ribuan aja. Fasilitasnya lengkap, tempatnya luas, dan buat kamu yang bawa anak-anak, dijamin mereka bakal betah. Dapatkan pengalaman nongkrong yang terbaik sekarang juga. Datang langsung ke Oji Sukabumi, Jalan Bayangkara nomor 215, 215, seberang bioskop Movieplex.

0: kabar baik untuk warga Sukabumi dan sekitarnya. Apotek Indomedika kini dibuka kembali. Kami hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8 Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD R. Samsudin SH atau depan Rumah Sakit Bunur. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai dengan jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.
1: Point 3 and Best FM Sukabumi, someone hits music station. Hai insan muda. Setelah nih tadi kita udah bahas banyak banget ya soal seputar classmate, lomba-lombanya, bahkan sampai ujian juga ya Kal. Nah sekarang kita udah masuk nih ke dalam fase apa yuk. Ini adalah saat kita untuk bacain request dan juga salam dari insan muda.
2: Tapi yang pertama-tama kita bacain requestan dulu. Okay. Requestan insan muda. Baru nanti abis itu aku bacain apa dan salam dari insan muda.
1: Benar banget. Okay. So yang pertama ada Kak Maurik dari ini, dari Ahak Agak. Ahak Agak. Kak mau request dong Remuk by Anggi Carvalho.
2: Okay.
1: Anggi Carvalho. Oka Ahak Agak.
2: Oke, udah aku masukin ya Kak ke soundtrack.
1: Oke, terus selanjutnya ada dari Kak Notchet underscore Finn. Selena Grace, ini X itu berarti kan collab ya mereka?
2: Iya.
1: Sama Andira Rianto, Sumpah Mati.
2: Oke, Kak udah aku masukin ya.
1: Oke, selanjutnya ada halo kakak, request lagu dari Mesahira di ujung minggu.
2: Okay. Jadi masukin ya.
1: Okay. Terus sama tadi ada satu lagi ya, yang minta request lagu yang lagi viral banget sekarang, yaitu lagu Roller Blade.
2: Okay, udah dimasukin ya.
1: Okay, so
2: enjoy the music.

Hai insan muda, balik lagi sama aku Kakal. Tadi kan kita sama Princess udah bacain requestan dari insan muda. Buat insan muda yang ngerasa lagunya belum semua diputerin, tenang aja insan muda, karena sebenarnya udah aku masukin ke soundtrack. Cuman kita puterin dua dulu, baru nanti aku bacain sapa dan salam. Baru abis itu lanjut lagi lagu-lagu requestan dari insan-insan muda. Oke insan muda, di sini yang pertama aku bakal bacain dari @capektapitahan. Katanya, halo Skill Up Radio, tetap semangat, yang lagi belajar kita pura-pura paham dulu aja ya. Waduh, bener sih, pura-pura paham dulu aja ya. Tapi kan sekarang juga udah ini ya, udah mulai apa sih namanya itu insan muda, udah mulai libur, jadi ya udah aja ya. Terus katanya, hi Skill Up Radio dari @matcha_latte_strawberry di sini katanya, lagi nugas sambil dengar radio. Kalau nilainya jelek berarti kurang lama dengarnya. Waduh, lucu banget lah ini, lucu banget. Semangat ya kamu nugasnya. Terus katanya, hi Skill Up Radio @cloudynotes di sini. Katanya, titip salam buat teman-teman yang bilang aku belajar bentar tapi malah scrolling sejam. Haduh, siapa tuh insan muda? Insan muda mungkin di sini scrollingnya sambil ditemenin sama aku ya, insan muda. Terus katanya dari ini ya terakhir, karena ini tuh banyak banget, jadi aku bakal bacain beberapa aja karena abis itu bakal disambung lagi sama lagu-lagu yang tadi udah insan muda requestin. Oke, terakhir ini ada dari @anakbaik kadang-kadang Jihan Laufey. Katanya, semangat ya semuanya, kita pasti bisa, kalau enggak ketiduran duluan. Apa sih, apa ya insan muda, jokes-jokesnya lucu-lucu lah insan muda hari ini. Oke insan muda, karena sapa dan salamnya udah aku bacain dari Instagram, mungkin kita bakal lanjut bacain lanjut puterin lagu. Ya ampun insan muda, aku kenapa ya hari ini, mungkin karena aku udah kebanyakan yapping ya tadi sama Princess, jadi masih apa ya kebawa sampai sekarang dan jadi ngomongnya diulang-ulang. Oke, di sini ada lagu Sumpah Mati by Selena Grace. Aku bakal puterin buat kalian nih insan muda yang buat tadi request. So, enjoy the music.

92.3 Best FM Sukabumi's number one hits music station. Hai insan muda, gak kerasa ya waktu udah nunjukin pukul 1 lewat 40 menit. Dimana ini aku waktunya kakal untuk pamit undur diri. So insan muda, aku mau minta maaf sama insan muda kalau misalkan sama aku on air tadi sama princess aku ada salah kata, atau mungkin perkataan kita gak enak didengar dan nyakitin hati insan muda. Insan muda jangan kemana-mana ya, tetap di frekuensi 92.3 karena abis ini bakal ada program seru setelah Skill Up Radio. Penasaran kan program seru apa abis ini? So, tungguin aja ya insan muda. See you and bye-bye.

Okay, and so we're here 93.3 NBS FM Sukabumi's number one hits music station. Hai hai hai, selamat siang insan muda di siang harinya. Di hari Sabtu tanggal 13 Juni 2026. Jika bakalan temenin kamu nih insan muda ya selama beberapa jam ke depan nanti. Insan muda pastinya di acara NBS Most Request. Dengan 15 chart lagu yang sering banget kamu request nih insan muda. Nanti Cika bakalan countdown the best chartnya satu persatu buat kamu ya insan muda. Supaya kamu makin semangat juga nih ya, termotivasi buat selalu request lagu favorit kamu di sini. Dan yang pastinya nih insan muda kali ini, sebelum Cika putarin chart-chartnya, ya bacain chart-chartnya, Cika bakalan putarin dulu beberapa lagu buat temenin kamu di siang hari ini insan muda. Jadi pastiin kamu stay tune terus ya insan muda.

Okay, and so we're at 90.3 NBS FM Sukabumi's number one hits music station. Wow, welcome back to Most Request NBS FM, Insan Muda. Dan kali ini juga bakalan kembali ya buat bacain chartnya nih Insan Muda. Kita bakalan mulai content based chartnya, mulai dari chart nomor 15 sampai chart nomor berapa ya Insan Muda? Sampai chart nomor 13 dulu aja kali ya Insan Muda. Di sini Insan Muda di chart nomor 15 ya, ada request Anda. Yang sering banget kamu request tuh ada lagu dari Bruno Mars nih, dengan single lagunya Risk It All. Dan lagu ini tuh cocok banget nih Insan Muda ya, buat kamu yang lagi jatuh cinta, yang lagi memperjuangkan seseorang Insan Muda untuk menjadi belahan hati kamu nih, dan kamu rela ya ngelakuin apapun demi dia. Ini dia briefnya buat kamu, congratulations. Nothing I won't do, I'd risk it all for you. Well, I risk it all for you. Pokoknya ya, apapun gitu kan ya, demi kamu apa sih yang gak akan aku lakuin. Next Insan Muda di kanan base chart selanjutnya, di chart nomor 14 ada Lyodra dengan single lagu Teganya Kau. Cocok banget nih ya buat kamu nyanyiin Insan Muda, buat orang yang udah tega banget nyakitin kamu ya, menjadikan kamu pelampiasan, pelarian dari kisah cintanya yang lalu yang gak mulus nih Insan Muda.

bisa gak sih gitu kan ya hargain perasaan aku sedikit aja gitu kan. Kalau emang gak cinta, ya udah bilang dari awal gitu kan ya. Atau mendingan udahan deh gitu kan, daripada sok peduli, sok mempertahankan tapi gak ada rasa cinta gitu kan diantara kita. Coba bayangin deh jadi aku ya, insan muda. Dan next nih, di kantor The Best Chart selanjutnya, The Last Trick untuk sesi kali ini, di chart nomor 13 ada Nuna dengan single lagunya Work.

work. Wow, ini tuh cocok banget nih ya buat kita yang lagi bekerja nih, insan muda di tengah panasnya matahari, tetap harus bekerja, tetap harus berjuang, semangat ya. Semoga nih semua yang kamu kerjakan, kerja keras kamu membuahkan hasil ya suatu saat nanti. Dan itu dia tadi insan muda, chart-chartnya bakalan Cika puterin satu persatu buat kamu, buat nemenin kamu di siang hari ini. Jadi station terus and I'll be back.

Akin sa Muria 90.3 NBS FM Sukabumi's number one hits music station. Wow, waktu terus berlalu insan muda. Dan kali ini waktunya Chika buat update lagi chartnya ya. Kita akan down base chart lagi. Kalau tadi kita udah sampai chart nomor 13, kita lanjutin di chart nomor 12 sampai dengan chart nomor 10. Di chart nomor 12 Insan Muda ini tuh ada lagu yang kayaknya cocok banget ya buat kamu yang jadi korban pelampiasan insan muda. Dimana gitu kan ya, kamu tuh dituntut untuk menjadi seseorang yang bukan kamu gitu insan muda. Selalu dibandingkan, selalu kayak kenapa sih kamu tuh gak bisa kayak dia. Dia tuh lebih baik daripada kamu. Kok gini aja gak bisa? Sakit banget ya insan muda. Ini dia lagunya Kesha Lebron, Aku Bukan Dia.

aku bukan dia, he. Please deh, sampai kapanpun gitu kan ya, mau kamu ngomel segimana pun, nuntut aku gimana pun gitu kan ya, tetap aku gak akan bisa menjadi dia. Karena aku ya aku gitu kan ya, dia ya dia, insan muda. Dan next insan muda di kanan best chart selanjutnya, di chart number 11, ada lagu dari G. Indrawari dengan Seribu Kali.

0: Karena seseorang gitu kan, ketika seseorang merasa dicintai gitu kan ya, pasti dia tuh akan selalu ingin bersama kekasihnya ya. Kayak walaupun harus disuruh gitu kan ya, milih 1000 kali siapa yang akan menjadi pasangan, tetap ya aku tuh akan memilih kamu sebagai pasangan hidupku. Dan ya aduh, ini tuh benar-benar bikin kita tuh jadi terharu, insan muda, dan berharap kita tuh akan mendapatkan cinta seperti itu juga ya, insan muda. Dan next insan muda di trik selanjutnya di chart nomor 10 ada yang mau featuring Ariel Lesmana nih dengan sesi potret.
1: Jarak ini terlalu jauh

tentang seseorang yang menyesal, insan muda ya, karena belum banyak waktu ya, yang dihabiskan bersama orang yang dia sayangi. Karena kesibukan lah, belum ada rezeki lah untuk pulang kampung ya. Dan itu tuh baru kerasa nyeselnya gitu, insan muda ya, ketika kita udah gak bisa ketemu lagi sama orang yang kita sayangi. Dan by the way, insan muda itu dia tadi ya, chart number 12 sampai chart number 10 nya untuk most request kali ini. Seperti biasa, Cika bakalan puterin satu persatu lagunya buat kamu. Jadi stay tune terus and I'll be back.

Okay, so we're getting to the point three and biasa FM Sukabumi number one hits music station. Waduh, kalau ngedenger lagu tadi tuh benar-benar kayak sedih banget insan muda. Siapa nih yang di rumahnya, di dinding rumahnya gak ada foto keluarga? Yuk, mumpung masih ada keluarga kamu, sempetin deh ya buat foto keluarga insan muda. Jangan sampai kamu menyesal gitu kan ya, ketika udah gak ada dan kamu gak ada momen yang bisa kamu lihat dan kamu kenang insan muda. Dan by the way ini insan muda ya, sekarang kita bakalan kembali buat Countdown the Best chartnya insan muda. Di chart number 9 ya, sampai dengan chart number 7 insan muda. Di chart number 9 insan muda ada lagu dari Bernadia ya, dengan single lagunya Rabun Jauh. Ini tuh cocok banget deh buat kamu ya, yang lagi jatuh cinta, kasmaran ya, yang selalu ingin melihat pasangan ya gitu kan, insan muda dimanapun. Walaupun kamu harus melampaui batas kamu ya, batas nyaman kamu nih insan muda. Ini dia Bernadia, Rabun Jauh.

Aduh, walaupun gitu kan sebenarnya aku tuh gak nyaman ya kalau harus pakai kacamata gitu kan ya. Tapi ini insan muda demi ketemu sama dia gitu kan, demi bisa lihat dia di antara ribuan manusia, aku tuh rela ya buat pakai kacamata. Supaya nih walaupun dia ada lagi di jauh sana gitu kan ya, tetap bisa terpantau sama kita. Dan next insan muda di kanan best chart selanjutnya, di chart nomor 8, ada lagu dari Mesa Hira, Di Ujung Minggu.

di ujung minggu. Aduh, ini tuh benar-benar kayak lagunya tuh nyes banget gitu kan ya di hati kita. Ketika kita berharap untuk bisa bertemu dengan orang yang kita sayangi, ya. Biasanya kan orang-orang kalau di ujung minggu, di akhir pekan, di weekend kayak gini tuh benar-benar ngabisin waktu bersama orang yang dia sayang, ya. Tapi ini udah nggak bisa nih insan muda, ya. Pengen rindu, tapi nggak tahu gitu kan nih kemana harus ngelampiasin rasa rindu ini. Nyesek banget ya insan muda. And the last three insan muda di chart number 7. Ada Vanessa Zee featuring Roni Parulian dengan Takkan Terulang.

Nah itu dia tadi Insan Muda chartnya di chart nomor 9 sampai dengan chart nomor 7 ya. Seperti biasa Cika bakalan puterin satu persatu lagunya buat kamu. Jadi stay tune terus Insan Muda and I'll be back.

Okay, Insa Muriana and the Point 3 and BSFM Sukabumi's number one hits music station. Masih barengan Cikani Insan Muda yang masih temenin kamu ya di acara Most Request and BSFM. Dan kali ini Insan Muda kita bakalan lanjut lagi buat bacain chartnya ya. Kita mulai dari chart nomor 6 sampai chart nomor 4. Tapi by the way ini Insan Muda semangat terus ya beraktivitasnya apapun itu. Harus tetap semangat walaupun di luar panas gitu. Insan Muda tetap ya harus adem. Tapi enaknya kalau panas-panas gini minum es gak sih Insan Muda? Kalau Cika sih lagi pengen banget ya minum es cincau gitu. Karena udah lama banget nih Insan Muda ya gak minum es cincau. Kalau cincau dimakan atau diminum sih Insan Muda? Oke deh, lanjut lagi Insan Muda dengan chartnya. Kalau tadi kita udah sampai chart nomor 7 ya, kita lanjut di chart nomor 6 sampai chart nomor 4. Di chart nomor 6 Insan Muda ini tuh ada lagu yang cocok banget nih buat kamu yang lagi kasmaran. Nabila Takia dengan single lagunya Cegil. Congratulations.

duh pokoknya pengennya sama kamu gitu kan, gak mau sama yang lain ya, cukup sama kamu aja gitu kan ya, yang membuat hari-hariku jadi lebih berwarna, saling jaga, lebih bersemangat, janji ya untuk selalu sama aku, jangan sampai sama siapa-siapa gitu kan, insan muda untuk selamanya. Walaupun kamu belum suka, aku pastiin ya kamu bakalan suka suatu saat nanti. Dan next nih di track selanjutnya, di chart number 5 ada lagu Nicky Baker dengan single lagu Sumpah Mati.

yes, Tuhan ya, hapuskan semua rasa aku sama dia. Hilangkan semua perasaan aku gitu kan ya, karena udah terlalu sakit gitu kan menghadapi semuanya selama ini. Udah selalu bersabar tapi tetap aja gitu kan ya disia-siakan. Dan yang pasti Insan Mudi, itu dia tadi chart-chartnya. Congratulations ya untuk kamu yang sering banget request lagu tadi. Abis ini Ishka bakalan puterin satu persatu deh, dan nanti kita bakalan kembali dengan chart-chart lainnya. Stay tune terus and I'll be back.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

Waduh, udah saking sakitnya ya insan muda, bukan patah lagi tapi udah remuk nih, udah hancur ya. Dan kali ini insan muda kita bakalan lanjut lagi ya buat bacain chartnya. Tapi sebelum itu Cika mengingatkan juga insan muda buat kamu yang beragama muslim ya, jangan lupa untuk sholat asar terlebih dahulu. Oke, insan muda, kali ini kita udah masuk ke top 3-nya ya. Kita mulai countdown base chart-nya nih insan muda, di chart nomor 3 sampai chart nomor 1. Di chart nomor 3 insan muda ini tuh ada lagu yang lagi viral banget dan candu banget ya. Udah siap belum? Nuna dengan Rollerblade. Hitting with the red light, hot wire, swerving on my dash light. Ride on my dump truck, my girl stuck it up. Gas on the pedal light, grab, grab, grab. On my roller, on my roller. On my roller, bit. Wow, lagunya asik banget ya. Tapi Cika tuh jujur ya, paling candu kalau yang bilang udah siap belum. Dan by the way nih insan muda, kita lanjut lagi di kanan base chart selanjutnya. Di chart nomor 2 ada Pajar Nur dengan Tuhan Tahu Kita Saling Cinta.

yang udah yang pernah ngerasain gak nih, ya, yang sama-sama cinta tapi terhalang ya karena perbedaan. Jadi bingung harus bertahan atau mencoba untuk merelakan walaupun sakit, insan muda. And the last track di chart number 1 ada Salma Salsabil dengan single lagunya Hachu.

Hashu, yang pastinya insan muda ya lagu ini tuh bercerita tentang seseorang gitu kan ya, yang bekerja demi sesuap nasi, enggak deh ya, demi harta berlimpah. Tapi terkadang insan muda ya terlalu banyak kerjaan gitu kan ya, apalagi buat anak korporat ya, selalu dipantau target. Kapan selesai, kadang juga capek ya insan muda. Kerja terus gitu kan ya, terkadang kayaknya enggak tipesnya ya insan muda. Tapi gak apa-apa ya, harus tetap bersyukur nih insan muda. Di luar sana banyak loh orang yang masih belum dapat kerjaan ya. Dan next insan muda juga bakalan puterin lagu-lagunya buat kamu. Congratulations, stay tune terus and enjoy

Okay, selamat deh, sorry yang ngeganggu waktunya. Kali ini Cika mau kasih kamu informasi dulu ya, terutama buat insan muda nih yang butuh tempat yang pas buat work from cafe, arisan, kumpul komunitas, atau sekedar tempat nunggu anak sekolah yang nyaman. Jangan salah pilih tempat, langsung aja meluncur ke OG Sukabumi. Solusi tempat nongkrong paling tepat di Jalan Bayangkara, seberang bioskop Movieflex. Kenapa sih OG Sukabumi wajib jadi pilihan utama kamu? Karena nih, di sini adalah tempatnya ayam crispy nomor 1 di Indonesia. Kelezatan ayam crispy OG beneran gak ada tandingannya. Kulitnya super kriuk, dagingnya juicy, dan bumbunya nendang banget. Bukan cuman itu, varian menunya juga lengkap banget buat nemenin aktivitas kamu. Ada burger OG dengan patty tebal dan saus melimpah yang tumpah-tumpah. Mau cemilan hangat? Pesan dimsum OG yang padat daging dan super lembut. Jangan lupa juga nih buat cobain es krim OG yang teksturnya super lembut, manisnya pas, dan dijamin langsung bikin mood kamu seger lagi. Ayam, burger, dimsum, harganya mulai dari 10 ribuan aja. Es krim cuma 5 ribuan, murah-murah kan? Gak usah khawatir soal waktu dan isi dompet, karena cuma di OG Sukabumi kamu bisa makan dan nongkrong yang murah, enak, dan gak pake nunggu lama. Cuma mulai dari 10 ribuan. Ingat ya, mulai dari 10 ribuan aja. Fasilitasnya lengkap, tempatnya luas, dan buat kamu yang bawa anak-anak, dijamin mereka bakalan betah deh. Dapatkan pengalaman nongkrong terbaik sekarang juga ya. Datang langsung ke OG Sukabumi di Jalan Bayangkara nomor 215, seberang bioskop Movieflex sekarang juga.

handphone, tenang ya, Decimus Tel, solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Karena di sana mau tukar tambah bisa, mau cicilan bisa banget ya. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD bisa juga. Decimus Tel ini adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Karena selain handphone baru, Decimus Tel juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, power bank, dan masih banyak lagi. Dijamin terlengkap dan dengan pelayanan yang ramah. Jadi segera kunjungi Decimus Tel Pusat Yu yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani, nomor 235, Rukun nomor 6, Kota Sukabumi, atau cabang Decimus Tel di Jalan Ciwangi, nomor 12, Sukabumi. Ikuti juga ya update-update seputar smartphone di Instagram dan TikTok Decimus Tel. WhatsApp ofisialnya di 0857-216-216-21. Senangnya belanja di Decimus Tel. Dan by the way, ini Insan Muda, waktu terus berlalu ya, waktunya Cika untuk pamit undur diri. Terima kasih buat semuanya yang udah temenin Cika. Maaf juga kalau misalkan selama siaran tadi terdapat salah-salah kata maupun kata-kata yang kurang berkenan di hati kamu semuanya. Jangan kemana-mana karena abis ini masih banyak banget acara seru lainnya di NBS Radio yang wajib banget kamu ikutin ya. Cika pamit undur diri, Insan Muda, see you next time and bye-bye.

kabar baik untuk warga Sukabumi dan sekitarnya. Apotek Indomedika kini dibuka kembali. Kami hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8 Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD R. Samsudin SH atau depan Rumah Sakit Munur. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai dengan jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.

0: Dan itu Point Train Best FM Skamis number 1 Hits Music Station.
1: Halo, selamat sore.
2: Kita bertiga nih
1: di
0: Hearing All The Hype
2: dengan aku Putra.
1: Aku Susi Fiku.
0: Dan juga Hidar yang pastinya bakal temen kamu sampai di jam 7 malam. Selamat 3 jam ke depan.
1: Betul, dan buat kamu yang mau mengirimkan cerita-cerita lucu, cerita gong, ataupun cerita yang di luar akal sehat gitu ya.
2: Bener banget.
1: Langsung aja isi question box di Instagram.
2: Bener,
0: atau juga kalau panjang bisa di DM.
2: Bener.
1: Betul.
2: Dan juga buat yang mau request lagu boleh langsung aja ke Instagram kita di @nbsradio ataupun di TikTok kita sambil live nanti ya kita.
0: Yeps.
2: Di Radio NBS FM Sukabumi.
0: Dan juga buat kamu yang mau di Facebook juga boleh banget, Insan Muda. Kita tungguin sampai di jam 7 malam.

0: Udah lihat tweet yang lagi viral belum?
1: Hah? Yang ceritanya bikin kaget itu? Udah dong.
0: Gila sih, dari awal sampai akhir full plot twist. Daripada cuma scroll,
1: mending dengerin langsung.
2: NBS Radio proudly present, Hah? Hearing All The Hype.
0: Kita bacain cerita paling gong dari Twitter, thread, dan cerita dari kamu.
1: Sekalian kita bahas bareng tanpa filter.
0: Dari yang lucu sampai yang bikin mikir. Setiap Sabtu dari jam 4 sore sampai jam 7 malam.
2: Hah? Hearing All The Hype. Stay tuned.

0: Eh, udah lihat thread yang lagi viral belum?
1: Hah? Yang ceritanya bikin kaget itu? Udah dong.
0: Gila sih, dari awal sampai akhir full plot twist. Daripada cuma scroll,
1: mending dengerin langsung.
2: NBS Radio proudly present, Hah? Hearing All the Hype.
0: Kita bacain cerita paling gong dari Twitter, thread, dan cerita dari kamu.
1: Sekalian kita bahas bareng tanpa filter.
0: Dari yang lucu sampai yang bikin mikir. Setiap Sabtu dari jam 4 sore sampai jam 7 malam.
2: Hah? Hearing All the Hype. Stay tuned.

Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan.

Halo Insan Muda, buat kamu yang lagi cari handphone baru, tenang, ada si Masal, solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tuker tambah? Bisa. Mau cilan? Bisa. Kamu bisa cilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD? Bisa juga. Si Masal atau handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, si Masal juga ada handphone second, servis handphone, aksesoris handphone, CTV, TV, laptop, smartwatch, AirPods, powerbank, dan masih banyak lagi. Dijamin terlengkap dan pelayanan sangat ramah. Segera kunjungi si Masal Pusat yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani, nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi. Atau cabang si Masal di Jalan Ciwangi, nomor 12, Sukabumi. Dan ikuti juga nih update-update seputar smartphone di Instagram dan juga TikTok si Masal. Bila kamu ingin menghubungi, langsung aja di 0857216216621. Senangnya belanja di si Masal.

yang butuh tempat yang pas buat work from cafe, arisan, kumpul komunitas, atau sekedar tempat nunggu anak sekolah yang nyaman, jangan jeli pilih tempat. Langsung aja meluncur ke OG Sukabumi, solusi tempat nongkrong paling tepat di Jalan Bayangkara, seberang bioskop Movieplex. Kenapa OG Sukabumi wajib jadi pilihan utama? Karena di sini adalah tempat ayam crispy nomor 1 di Indonesia. Kelezatan ayam crispy OG beneran gak ada tandingannya. Kulit super kriuk, daging juicy, dan bumbunya nendang banget. Dan bukan cuma itu aja, varian menunya juga lengkap banget buat nemenin aktivitas kamu. Ada burger OG dengan patty tebal dan saus melimpah yang tumpah-tumpah. Mau cemilan hangat, pesan dimsum OG yang tepat dagingnya padat super lembut. Dan jangan lupa cobain juga es krim OG yang teksturnya super lembut, manisnya pas dan dinyamin, langsung bikin mood kamu segar lagi. Ayam, burger, dimsum harganya mulai dari 10 ribuan, es krim cuma 5 ribuan aja. Murah-murah kan? Gak usah khawatir soal waktu dan isi dompet kamu, karena cuman di OG Sukabumi kamu bisa makan dan nongkrong yang murah, enak, dan gak pakai nunggu lama. Cuma mulai 10 ribuan aja. Ingat, mulai 10 ribuan aja. Fasilitasnya lengkap, tempatnya luas, dan buat kamu yang bawa anak-anak, dijamin mereka bakal betah. Dapatkan pengalaman nongkrong terbaik sekarang juga. Datang langsung ke OG Sukabumi, Jalan Bayangkara nomor 215, seberang bioskop Movieplex.

0: Okay, Nusa Muda masih bareng kita bertiga di
1: Hearing All The Heart.
0: Dan pasti kita masuk langsung di sesi pertama yang dimana kita bakal bacain cerita-cerita yang gong yang bikin kita terhahaha. Nih Putra. Oke, di sini aku ada dari ini dari Twitch ya, Korlita underscore Alatea. Ini mau cerita kocak nih, punya tetangga beda satu rumah yang katanya rada-rada. Ini rada-radanya gimana nggak tahu nih ya. Kalau kata staf gue otaknya kurang setengah.
2: Aduh.
0: Nah gimana maksudnya? Nih coba gini kata. Jadi gini ya. Jadi ada. Waduh ini agak ini sih agak sus nih ada. Jadi ada ini belum nyala kasih.
1: Tes.
0: Nah. Jadi ada roti Jepang.
2: Roti Jepang. Oke. Okay.
0: Nah, jadi ada roti Jepang di selokan rumah yang posisinya di sebelah villa gue. Dan dia datang marah-marah nuduh gue buang si roti ini tuh sembarangan.
1: Yeah.
0: Okay. Terus ya gue jawab dong, bukan punya gue karena sampah dari dalam pila semua di dalam plastik ketika dibuang keluar. Terus dia bilang, pasti punya lo kan karena gue udah nge-post dan rumah ini kosong gak ada penghuninya. Terus di sini tuh ternyata padahal dia tuh menemukan emang masih bersih cuman emang dibuang sembarangan aja.
2: Hah?
0: Ini bikin hah banget, ini mah emang gak, bukan kocak, bukan lucu.
2: Tapi ya, ini
0: hah? Emang gak hah? Tapi ini emang tetangganya ngecek langsung, kok bisa? Kok mau ngecek gitu? Kok gak bisa? Kok mau gitu kan? Padahal itu kan kotor gak sih kalaupun ada juga gitu?
2: Ya iyalah.
1: Bener.
2: Dan maksudnya motif membuang masih baru tuh apa sih?
1: Iya lagi.
0: Hah? Hah banget ya? Hah banget gitu kan?
2: Jelas deh.
0: Oke, gini omong agak sedikit hah banget gitu ya. Terus next-nya nih.
2: Apa tuh?
0: Di sini ini ini 17 part tapi guys. Panjang banget. Di sini ada dari Kairin nih katanya tadi pagi lagi belanja ayam. Tiba-tiba di sebelahku datang sesosok mas-mas. Beliau tanya gini katanya, "Bi, bisa beli tulang ayam dikit aja. Isi lagi pengen bikin cilok, katanya butuh buat kuah."
2: Oke.
0: Jadinya gini. Berapa kata dia? Beliau diem mikir bentar. "Enggak deh, 5.000 aja, Bi." Sampai sini gue udah nembatin apa?
2: Nembatin.
0: Membatin.
1: Membatin.
0: Ngebatin. Di sini gue udah ngebatin. Apakah ini bapak-bapak nggak tahu harga yang biasanya ketemu di cerita lucu orang-orang? Nah kata si Bibi, "Nanggung mas, sekilonya 8.000, ambil sekilo aja deh 7.000 kata dia tugas. Gue yang dengerin jadi kepikiran reaksi istrinya karena di bayangan gue tuh kalau butuh dikit 1-4 kg lah maksimal tuh harganya 10.000, tapi ini malah dikasih 7.000. Tapi kalau segram itu kayaknya malah akan jadi PR sih gitu."
2: Hah? Jadi?
1: Jadi apa?
0: Jadi si ini tuh yang ladininnya tuh si ayahnya dan biasanya sama si ibunya.
2: Oh.
0: Dan dia nggak tahu harganya, jadi malah ngasih kemurahan.
2: Jadi 1 kilo tuh berapa tadi?
0: 10.000.
1: Oh.
0: Tulang.
2: Harusnya berapa sih?
1: Harusnya 10.000 dikasih harga lebih murah.
0: Di sini ada yang komen juga nih, papaku titipin daun bawang 5.000 dibeliin 1/4 kilo. Tapi kata papa lagi murah, masa beli cuma 5.000, akhirnya kalau masak apa aja aku kasih daun bawang. Oh, aku ngerti.
1: Gini,
0: biasanya kalau cowok belanja ke pasar atau ke mana-mana tuh suka belinya banyak.
1: Nah,
0: karena misalkan ibu-ibu, kalau perempuan mungkin ya.
2: Iya.
0: Kalau ke pasar tuh ya kalau yang tergantung kebutuhannya aja. Kalau emang kebutuhannya beli 5.000 ya udah 5.000 aja. Tapi si bapak ini karena emang cowok dan malu kalau beli 5.000 gitu ya. Jadi dia tuh
1: ngomong
0: gitu. Gitu.
1: Alasan bapak-bapak jangan disuruh belanja.
0: Nah,
2: dan katanya gak bisa nawar ya?
0: Iya, gitu makanya.
2: Emang kenapa sih anjir kok? Namanya kenapa sih kalau misalnya nawar tuh gitu loh, ngerasa
0: bingung aja sih.
1: Bingung sih aku jujur.
0: Bingung aja
2: bingung
0: sih.
2: Apa sih?
1: Aku bingung menentukan harga, gak enak juga lagi.
0: Lebih ke bingung aja.
2: Emang nih, kalau misalnya cowok kan tadi tuh Kak Hedar bilang apa-apa tuh bisa jadi masuk katanya gitu kan. COD-an kan.
0: Jadi itu ada tawar menawarnya.
2: Nah, tapi itu kan ada tawar menawarnya.
0: Tapi waktu di pasar beda. Beda.
2: Sama aja itu penjual sama pembeli.
0: Beda, tapi kesannya tuh kayak beda aja.
1: Beda aja sih.
2: Lebih kalau kata aku malah malu kalau misalnya yang COD-an yang ketemuan sama orang gitu. Kayak gimana sih?
1: Dua-duanya kita malu menurut aku.
2: Ya iya dong.
0: Tapi kita bakal bahasnya nanti kali ya. Kita bakal menemani insan muda di malam hari.
1: Malam hari.
2: Sabar.
1: Mas sabar.
0: Bukan malam mingguan.
2: Sabar malam mingguan dia.
0: Oke.

0: Udah lihat thread yang lagi viral belum?
1: Hah? Yang ceritanya bikin kaget itu? Udah dong.
0: Gila sih, dari awal sampai akhir full plot twist. Daripada cuma scroll,
1: mending dengerin langsung.
2: NBS Radio proudly present, Hah? Hearing All the Hype.
0: Kita bacain cerita paling gong dari Twitter, thread, dan cerita dari kamu.
1: Sekalian kita bahas bareng tanpa filter.
0: Dari yang lucu sampai yang bikin mikir. Setiap Sabtu dari jam 4 sore sampai jam 7 malam.
2: Hearing All the Hype. Stay tuned.

0: Samudera. Udah di jam 5 lebih 23 menit dan kita masih di sesi pertama ya.
1: Betul.
0: Cerita yang gonggong.
1: Cerita yang gonggong. Aku ada nih.
0: Apa tuh, Cus?
1: Aku ada katanya wait. Oke. Ada yang mana dulu ya?
0: Mana tuh? Yang mana tuh?
1: Oke deh, ini diambil dari X kayaknya.
0: Oke.
2: Oke, trigger. Oke.
1: Kalian tahu lutut?
0: Tahu.
2: Tahu.
1: Nah, lipatan kaki di belakang lutut itu namanya apa sih? Soalnya barusan anakku yang 3 tahun bilang gini, "Bun, tolong garukin ketek kaki dedek," katanya.
0: Oke, oke. Okay.
1: Tapi emang iya loh, emang ada namanya enggak sih?
0: Masuk akal. Enggak ada, enggak ada sih.
1: Enggak ada kan? Terus masih sama juga nih anakku pas mandi, cuci muka pakai facial wash yang buat anak-anak. Pas dia gosok bagian samping cuping hidung kiri kanan, pakai dua tangan dia, bilang gini, "Bentar Bu, ini masih bersihin selangkangan hidung dulu."
2: Cuping hidungnya gimana?
1: Ini.
2: Selangkangan hidung.
1: Itu selangkangan hidung katanya. Karena bocah itu
2: ketek hidung selangkangan ketek kaki
0: selangkangan
2: hidung.
1: Iya, nah ini juga ada nih. Anakku lagi keramas, terus matanya kena shampo. Dengan panik dia teriak, "Tolong mami, mataku kesurupan," katanya.
2: Deh.
1: Cocok sih.
0: Matanya kesurupan, tapi emang perih sih harusnya. Tapi mataku perih gitu kan.
1: Iya,
0: ini dia tuh masalahnya dapat kosakata ini dari mana gitu.
2: Iya lagi. Iya lagi. Budak letik anak kecil.
1: Budak letik. Masih ada nih.
0: Apa tuh?
1: Oh, dia lagi top up Shopee Pay.
0: Iya.
1: Mbak, atas nama mie goreng enak. Hah? Enggak usah, Mbak. Mie goreng enak kan? Mie gorengnya enggak usah, Mbak. Oh, iya, username aku, ya Allah, katanya. Lah, suruh siapa yang naruh username begitu?
2: Jadi simulasi.
0: Gimana ya, Mas?
1: Aku tuh
2: Mbak mie goreng enak.
1: Enggak usah.
2: Mbak mie goreng enak.
1: Iya, mie gorengnya enggak usah, Mbak.
2: Padahal username aku.
1: Iya, gitu. Ini username aku sebenarnya gitu loh.
0: Jadi makanya kalau username enggak usah yang aneh-aneh.
1: Bener,
0: gitu kan,
1: betul.
0: Ya. Itu juga aku ada cerita lucu yang di mana kalau nama username dari TikTok dan dia pesan itu ya, apa? Belanja mungkin ya. Dan misalkan namanya tuh ini deh, Banteng Ijo. Terus tukang paketnya nyari-nyari kan pas kiranya, namanya Banteng Ijo di mana ya namanya? Gitu kan kasihan.
2: Iya. Aku punya teman kayak gitu, dia namainnya pacar apa artis K-pop gitu.
0: Iya kan?
2: Ya, tukang paketnya keliling-keliling. Pacar mana gitu, padahal mah teman aku.
0: Iya kan?
1: Tapi aku mah sesuka-sukanya aku dengan username yang bukan nama aku, gak bedanya deh. Aku taruh di marketplace yang akan aku beli nantinya ya, gitu asli. Loh.
0: Kan kasihan juga gitu kan.
2: Iya.
0: Paket mencari alamat gitu kan, pacar Jaehyun misalnya.
1: Bener ke Korea gimana kok?
0: Gimana kalau gitu kan?
2: Pacar Jaehyun.
1: Masih ada.
0: Lagi deh, coba.
1: Nah, ini sama lagi. Kalau ini bukan lagi beli barang di online, tapi lagi.
0: Lagi apa?
1: GoFood.
0: GoFood.
2: Oke, ya.
1: Makan. Niatnya mau ngirim foto rumah ke ojol yang lagi kirim ke rumah. Aku malah kirim foto selfie. Nah, berhubung aku gak bisa nunjukin foto selfie-nya, jadi aku deskripsikan aja ya. Dia tuh kayak lagi tidur, terus pap muka dengan manyun yang imut gitu loh. Nah, terus ada yang komen gini, kayaknya abang gojeknya mikir gini deh, "Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga." Ih, malu.
0: Malu banget dengan wajah baru bangun tidur itu.
1: Iya, lucu gitu loh. Itu mah kayak kalau biasanya kita pop ke pacaran.
0: Iya.
1: Ini ke abang gojek.
0: Tiba-tiba abang gojek itu buat pacar dari situ.
1: Boleh juga ya katanya.
0: Oke, di dekat dulu sama dengan beberapa waktu juga untuk menemani di sore hari buat kamu juga yang mau request boleh ya. Langsung aja di kolom komentar Facebook, di Instagram ataupun juga jangan di TikToknya.

0: NBS FM on the weekend.
1: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
2: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
1: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
2: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
1: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
2: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
1: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
2: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
1: Oke, siap.
3: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812-8077-7708.
0: NBS FM on the weekend. NBS FM.

Lagi cari HP baru, ada Simastel solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tukar tambah? Bisa. Mau cicilan? Bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD? Bisa juga. Simastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, Simastel juga ada handphone second, servis handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, powerbank, dan masih banyak lagi. Dijamin terlengkap dan dengan pelayanan yang ramah, segera kunjungi Simastel, pusat yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani, nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi. Atau cabang Simastel di Jalan Ciwangi, nomor 12, Sukabumi. Ikuti juga update-update seputar smartphone di Instagram dan TikTok Simastel. WA official 0857 21 621 621. Senangnya belanja di Simastel.

0: Sama dia masih bareng kita bertiga ya di malam harinya, gimana udah di malam minggu nih.
1: Betul, udah mood pengen nongkrong.
0: Aduh, udah buru-buru nongkrong nih. Mau kemana emang malam minggu?
2: OTW nongkrong.
1: Aduh.
0: Mau kemana emang nih malam minggunya?
1: Kalian? Kayaknya pengen street food. Yang street banyak food. Gitu.
2: Aku juga mau lah. Mau seblak.
0: Mau seblak.
1: Enggak mau aku beneran habis ini.
0: Apa nyeblak?
1: Hah, sama si Naura.
0: Tapi kita ada di sesi kedua ya, yang di mana di fun fact.
2: Bener banget. Nah, mungkin ini ada beberapa fun fact tentang dunia nih katanya.
1: Waduh. Dunia banget nih.
0: Apa tuh?
2: Siap-siap ya, soalnya ini bakal otomatis.
0: Otomatis.
2: Katanya mulut menghasilkan 1 liter ludah setiap hari. Nah, kalau misalkan kita telan nih, berapa liter? Otomatis.
0: Jadi otomatis ya, jadi manual.
2: Manual.
1: Ih, gak suka banget manual.
0: Pas manual.
1: Gak suka.
2: Nah, pas manual, ngedip manual.
1: Gak suka banget, benci banget. 1 liter tuh sih gimana sih, aku lupa.
0: 1 liter itu kayak
2: segini?
0: Nah, ya kayak botol minum gitulah.
1: Wow.
2: Banyak banget berarti.
0: Gila. Nanti coba ditabung sama kamu.
2: Nanti ditabung mungkin haus mungkin ya buat stok. Apalagi fun fact-nya Indonesia ini masuk La Nina atau El Nino.
0: El Nino
2: ya, yang panas itu.
0: Iya. Yeah.
2: Bener banget, El Nino. Apa di pelajaran geografi panas banget itu.
0: Iya.
2: El Nino.
1: Wow.
2: Dan lanjut nih, ini mungkin kayaknya memakai headphone selama 1 jam. Dapat mengembangkan bakteri dalam kuping 700 kali lebih cepat.
1: Buka.
0: Udah.
2: Kita berapa jam? 3.
0: 3 jam ini.
1: Enggak, kita aku dari pagi.
2: Aku baru 3 jam.
0: Aku 3 jam.
2: Oke, berarti aku 700 kali 3 ada di angka 2.100.000.
0: Bonyong banget ya.
1: Wow. Tapi
0: ini bersih sih.
2: Bersih lah.
0: Selalu dibersihin.
2: Selalu dikorek-korek lah pakai korek kuping.
0: Tapi aku juga ada fun fact.
2: Apa tuh?
0: Begini, Greenland dan juga Iceland tuh berbeda.
2: Oh iya, aku pernah dengar.
1: Jadi
2: Greenland tuh beku.
0: Benar. Tapi kalau si Iceland itu malah hijau.
1: Lah?
0: Ya.
1: Maksudnya?
0: Iya.
1: Oh.
0: Jadi dulu tuh. Oh, jadi si dulu tuh si Greenland dan si Iceland itu katanya ya, katanya emang berbanding.
1: Oh.
0: Jadi si Greenland tuh emang hijau dulunya.
2: Iya. Terus juga kalau enggak salah itu tuh tentang sejarah juga nyambung.
1: Apa tuh sejarahnya?
2: Kalau enggak salah dulu waktu zaman-zamannya masih peluasan wilayah, ada kayaknya kaptennya gitu, ketuanya mungkin ya. Jadi namain wilayah yang hijau ini tuh Iceland, biar orang-orang enggak mau pada datang.
0: Ya, katanya gitu.
1: Wah, ini mah ilmu baru.
2: Ilmu barulah, ilmu-ilmu bukan fun fact lagi ya.
1: Ilmu ini mah. Kata insan muda seru banget katanya. Seru banget. Kan emang sesi fun fact tuh
2: sesi fun fact paling seru.
1: Selalu seru.
2: Karena menambah pengalaman dan juga wawasan.
0: Sama lagi, apa lagi? Ada enggak?
1: Tapi kayaknya kita
0: cut dulu. Biar sempat penasaran
1: ya. Biar sempat penasaran.
0: Jangan kemana-mana, yang sudah saya tonton terus di
1: SDSRM.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812-8077-7708.
3: Udah lihat thread yang lagi viral belum?
4: Hah? Yang ceritanya bikin kaget itu? Udah dong.
3: Gila sih, dari awal sampai akhir full plot twist. Daripada cuman scroll,
4: mending dengerin langsung.
5: NBS Radio proudly present, Hah? Hearing All the Hype.
3: Kita bacain cerita paling gong dari Twitter, thread, dan cerita dari kamu.
4: Sekalian kita bahas bareng tanpa filter.
3: Dari yang lucu sampai yang bikin mikir. Setiap Sabtu dari jam 4 sore sampai jam 7 malam.
5: Hearing All the Hype. Stay tune.

0: Sama deh, masih bareng kita bertiga
1: nih.
0: Di acara apa tuh?
2: Hearing all the hype.
1: Sekarang kita udah masuk ke segmen terakhir ya Bang Haidar ya.
0: Betul sekali.
1: Kita sudah di segmen bacain request lagu dari Insan Muda. Dan juga mungkin ini semua ada beberapa nih yang melampirkan cerita-cerita gongnya nih ya. Ada yang kirim lewat DM dan juga ada yang lewat question box. Banyak deh pokoknya. Langsung aja tuh gimana nih?
0: Boleh, kenapa tuh?
2: Reflek aja, lagi pengen marah.
1: Oke, langsung aja dari siapa dulu nih?
0: Gue dari...
2: Kajipoy. Kak Haidar.
0: Yang pertama, gue udah pertama. Putra dulu.
1: Oke, jadi ini ada dari @irha_27 katanya. Aku pernah tuh waktu pulang sholat zuhur. Oh, berarti cowok nih ya.
0: Oke.
1: Di masjid soalnya. Pas gue lagi jalan. Gak
2: nendo gak sih?
1: Iya sih, tapi kayaknya ini lebih ke cowok ceritanya.
2: Oke.
1: Terus tiba-tiba ada bapak-bapak yang ngikutin gue dari belakang. Kan gue jadi takut, jadi gue lari. Eh, bapaknya malah ngejar. Gue kira kenapa, ternyata sendalnya gue pakai.
2: Itulah fokus diperlukan. Fokus itu number one.
1: Tapi emang sendalnya yang dipakai di masjid itu biasanya suka pasaran gitu gak sih? Yang sama.
2: Betul.
1: Kayak misalkan sendal SW yang warna-warna itu loh. Kayak gitu. Terus kayak kalau enggak sendal bapak-bapak gimana lah. Bahkan aku pun suka salah kalau ke masjid.
0: Malu sih emang itu, malu.
1: Katanya dia pengen puterin lagu The Marlowe's. Marlowe's, ya benar. Lagu Logika?
0: The Marlowe's. Apa judulnya? Logika. Oke, aman.
1: Oke,
2: next
1: please.
2: Dari aku deh. Katanya ini ada dari Kak Nikesha.
0: Halo, okay, Kak Nikesha.
2: Katanya nih dia cerita, waktu itu aku tuh lagi pilih minum di adalah toko ya. Terus di sampingnya tuh ada mas-mas. Terus udah gitu pas dia lagi ngambil minuman yang mau dia beli, baju dia tuh kayak ditarik gitu sama si mas-masnya.
1: Apa tuh?
2: Nah dia tuh bilang gini lah si Nikesha-nya tuh, gak usah pegang baju saya bisa teriak kalau ini. Terus ternyata gak taunya tuh bajunya nyangkut di kulkas, bukan si mas-masnya.
0: Gier banget ya. Gier banget nih.
1: Memalukan.
0: Udah teriak-teriak.
1: Gak mau kayak gitu.
2: Aduh. Mas-mas
0: itu kebayang sih si reaksi si masnya kayak,
2: apa nih?
0: Di apa? Apaan ya mbak? Kenapa mbak?
2: Malu kan deh. Aku nonton drakor juga kayak gitu. Tapi cuma versi sama crushnya tau kayak gitu.
0: Iya, jadi katanya lucu gitu ya.
2: Iya, tapi iya. Siapa sih yang mau begitu?
0: Gak apa ada. Lagunya tuh?
2: Katanya pengen lagu dari Coldplay, Viva La Vida.
1: Oke. Masukkan nih ke tracklist nih.
0: Mana.
1: Sekarang terakhir dari Bang Haidar nih.
0: Boleh. Di sini ada dari Ed Najma. Katanya gini, katanya aku punya cerita lucu pagi ini.
1: Oke.
0: Ada hewan kelawar atau kayak codot deh masuk ke rumahku katanya. Dan di situ aku sama orang tuaku, sama mamaku. Nah tiba-tiba nyokap gua tuh nyeletuk dengan santai, noh binatang aja sepasang, malah lo sendiri.
1: Ya
0: gua langsung masuk kamar dan bep kata gua.
1: Jujur.
2: Bep.
0: Bep kata gua. Binatang aja berdua, lo kok sendiri gitu kata
2: aduh,
0: orang tuanya.
1: Jujur nyinggung lah.
0: Gimana ya mungkin ya. Gimana ya? Ya udah sih nggak apa-apa ya. Request lagunya katanya pengen soal pria dia aja yang bayar jadi urusan aku.
1: Oke, boleh.
0: Oh ini kayaknya nyambung nih sama ceritanya. Jadi biar jadi urusan aku aja.
2: Oh.
0: Orang tuh nggak gue usah ikut campur. Gitu kali ya.
2: Gacor.
1: Gacor mah ada sih gacor.
0: Oke, ya dia, the Marlowe's lagi kak.

0: Oke, saya udah ngerasa banget ya waktu nunjukin nih jam 18.48 menit nih.
1: Betul banget, itu artinya kita udah
2: harus berpamit
1: dari ruangan insan muda.
2: Setelah berbincang asik-asik sekali dengan cerita-cerita Gong,
1: fun fact, dan juga request-request yang ditemuin sama cerita-cerita lucu dari insan muda.
2: Betul.
0: Dan juga mohon maaf bila salah kata, mungkin ya selama kita tadi bercanda-canda insan muda nih.
2: Dan apalagi yang di live TikTok ya, terima kasih yang udah nonton dari awal hingga akhir, atau yang lagi di streaming, atau yang
0: di radio, di perjalanan,
1: di mana pun insan muda berada lah.
0: Ah ya, itu dia. Dan juga selamat malam minggu ya.
1: Benar, OTW lah putar mau malam mingguan nih. Insan muda malam mingguan kemana nih?
0: Kemana nih?
2: Udah di sini aja sama Suspika. Karena abis ini di Korea.
0: Betul. Kalau begitu di sini Haidar,
1: aku Putra,
2: dan aku Suspika.
0: Iya, terima kasih. See you next time.
1: And

92.3 Biasa FM Sukabumi number 1 hits music station. Halo, selamat malam minggu insan muda. Yeay, udah di malam minggu dan ketemu di Diskoria sama Suspika, yang dimana kita bakal dengerin lagu yang super duper asik. Jadi insan muda, kalau misalnya gak mau malam minggunya biasa-biasa aja, langsung aja stay tune dan dengerin lagu-lagu aso yang bakal diputerin kayak yang ini nih.

Dan sekarang kita harus cek juga nih kira-kira kondisi di luar apakah macet atau justru makin-makin macet ya. Jadi kita lihat dulu, mana tahu kan insan muda jam segini ada yang baru mau keluar atau justru ada yang udah di luar cuman pengen geser gitu. Jadi kita lihat dulu ya kira-kira titik-titik yang super duper macet ini ada di mana sih. Wow, malam ini lumayan banyak juga ya yang lagi macet nih. Yang pertama itu ada di depan City Mall Sukabumi, insan muda. Di sana macet total, merah ya di depan kota Sukabumi. Itu dimulai dari dekat dengan jalan gudang di perempatan hingga ke dekat dengan Capitol ya. Hingga Capitol di sana macet banget, merah insan muda. Jadi hati-hati yang mau lewat kota Sukabumi ataupun juga insan muda mungkin yang mau lewat ke daerah City Mall ya, hati-hati karena di sana macet banget juga. Dan juga di pertigaannya nih di Jalan Perintis Kemerdekaan itu juga sama, depan Bank BRI itu sama kuning dan juga merah. Artinya apa? Di sana padat sekali dan juga memang lagi macet ya, merah gitu loh. Sampai-sampai di Jalan Alun-Alun Utara juga nih, di Jalan Masjid itu sama. Di tikungan ya, di belokan, di gang yang deket gang Kaum, di sana tuh suka banyak jajanan gitu. Dan di sana pada macet juga, by the way, insan muda dari arah kanan ataupun kiri. Jadi hati-hati juga, dan buat yang lagi kena macet, sabar, mohon bersabar ya. Jangan bete, jangan marah-marah. Dan di Jalan Veteran 2 juga insan muda sama, di sini macet pol ya, macet di jalan pertigaan. Perempatan di Kota Sukabumi. Itu yang ke atasnya Jalan Surya Kencana dan juga Jalan Perintis Kemerdekaan, Jalan RM Marta Dinata. Itu rata-rata macet kecuali ke jalan bawah ya, ke Jalan Perintis Kemerdekaan itu awalnya nggak sebegitu macet. Tapi nanti kalau udah ke bawah itu bakal macet juga insan muda. Apalagi ke Jalan Surken, wow ini macet total insan muda. Dimulai dari lampu merahnya ya, itu udah merah banget nih. Sampai kita lurus dulu deh, kita lurus dulu ya ke pertigaan Jalan Bayangkara. Itu masih macet total, masih macet pol kecuali di depan dengan DS ya. Di sana emang agak lancar dikit, tapi dikit banget. Abis itu kalau kita jalan lagi ke atas, itu masih aja kuning. Artinya apa? Padet. Banyak sekali orang-orang yang lagi di luar rumah ya sekarang. Nyampe di pertigaan ke Jalan Bayangkara dan Surken juga masih kuning ya. Oke, kita mundur lagi nih. Kita lihat ke arah-arah yang suka ada orang-orang nongkrong nih. Di Jalan Syamsuddin ya, depan Secul. Nah, di sana itu memang macet insan muda, tapi pendek abis itu lancar lagi dikit, abis itu macet lagi, abis itu lancar lagi, abis itu macet lagi. Apalagi depan Umi ya, ya tadi suspek kalian juga lagi rame karena kayaknya lagi ada acara juga ya di sana, di Universitas Muhammadiyahnya. Jadi memang lagi macet kondisinya insan muda. Dan kalau kita terusin lagi Jalan Syamsuddin hingga ke Jalan Siliwangi, itu sama macetnya juga ada banget ya. Dimulai dari Jalan Siliwangi di atas hingga ke pertigaannya aja sih, sebenarnya gak begitu panjang juga, cuman emang merah aja gitu loh. So mungkin itu dulu ya titik-titik yang macet, titik-titik yang mungkin harus dihindari bagi yang buru-buru atau mungkin bagi yang mau menikmati malam minggu. Ya gak apa-apa juga ya kena macet, asalkan gak lagi buru-buru aja gitu. Misalnya jam segini udah disuruh pulang, ataupun juga emang pengen bobo aja di rumah gitu. Harap harap melewati jalan-jalan yang gak sebegitu macetnya juga, biar mempercepat juga perjalanan pulangnya. So insan muda yang lagi malmingan, hati-hati, boleh happy tapi harus safety, oke okay? So ada lagu yang super asik juga yang mau suspek aku putarin, ada Houdini dari Dua Lipa.

juga ya, udah kebangun belum malam minggunya nih. Dan gak afdol juga kalau kita gak update soal berita hiburan ya. Kita lihat dulu deh berita hiburannya yang sekarang ada apa. Oke, ini dikutip dari Antara ataupun Kantor Berita Indonesia, Big Bang dikabarkan siapkan beberapa lagu baru jelang tur dunia. Wow, di sini siapa nih yang suka sekali sama Big Bang ya? Katanya nih, grup K-pop Big Bang dikabarkan menyiapkan beberapa lagu baru menjelang tur konser dunia untuk memperingati ulang tahun ke-20 debut mereka pada Agustus 2026. Wow. Publikasi Korea Herald pada Jumat mengutip keterangan sumber industri yang menyebutkan bahwa Big Bang akan menampilkan 2-3 lagu baru pada konser perayaan ulang tahun debut ke-20. Namun, dia mengatakan bahwa rencana tersebut masih dapat berubah tergantung pada jadwal artis dan keadaan pada masa mendatang. Sumber industri yang lain mengatakan bahwa peluncuran single fisik lebih realistis daripada album mini mengingat jadwal grup tersebut cukup padat juga. Make sense juga ya insan muda, karena kayak akan susah juga sih untuk band segede Big Bang gitu ya, band untuk idol K-pop gitu ya, segede Big Bang untuk comeback dengan membawa album baru gitu, even itu mini pun ya. Dan YG Entertainment selaku agensi yang menaungi Big Bang menolak menanggapi keterangan sumber-sumber industri mengenai penyiapan karya musik baru grup. Galaxy Corporation, agensi yang mengelola aktivitas individu G-Dragon, juga menyatakan tidak mengetahui rencana spesifik mengenai peluncuran karya musik baru. Dan juga G-Dragon dalam panggilan telepon di acara YouTube Epic High Epicase yang menampilkan tayang pada 14 Mei 2006 mengisyaratkan kemungkinan grup mengeluarkan karya baru. Dalam acara tersebut, tayang mengonfirmasi bahwa Big Bang sedang menggarap lagu baru ataupun album baru dan mengatakan bahwa lagu-lagu tersebut perlu segera diselesaikan. Dan juga Big Bang selanjutnya dijadwalkan tampil di Auckland, East Rutherford, Paris, London, Taipei, Singapura, Hanoi, Sydney, Bangkok, Hong Kong, Osaka, Nagoya, Tokyo, Fukuoka, Kuala Lumpur, Jakarta, dan Kaohsiung. Wow, banyak juga tempat-tempat yang akan Big Bang tampilkan, konserkan gitu ya. By the way, di sini yang konser yang suka dengan Big Bang, jangan lupa menabung, jangan lupa mempersiapkan, karena kapan lagi? Idol K-pop tuh kalau misalnya konser tuh kan sangat sulit juga ya, apalagi kemarin abis konser EXO itu kan nyampe tiket tuh nyampe bejibun, orang-orang pada berebut kan, bahkan mungkin ada yang ya ada calo-calo yang menjual dengan harga tinggi. Dan jangan sampai insan muda juga, buat kamu yang suka sama Big Bang juga, sampai mengalami hal tersebut. Kayak kemarin juga konser BTS juga kan, bahkan warnanya itu isinya para wanita semua karena pada war tiket ya. Jadi untuk yang Big Bang juga kayaknya nextnya akan seperti itu, isinya warnanya cewek-cewek semua. Dan juga untuk kafe-kafe yang wifi-nya bagus akan penuh dengan cewek-cewek gitu ya. Jadi harap menabung dan juga harap tenang, sabar untuk menunggu Big Bang tampil. Untuk itu Sustika bakal puterin lagu yang

Euphoria yang dimana kita lagi happy-happy ya di sini, apalagi sama insan muda yang ada di live TikTok nih. Karena kita ketemu secara langsung nih, kita tetap muka sekarang juga, jadi bisa tahu langsung keseruannya kayak gimana, ngobrol-ngobrolnya kayak gimana, dan juga lagu-lagu yang diputerin kita rasanya kayak lagi dengerin barengan gitu. Jadi buat kamu yang belum gabung live, jangan lupa gabung dulu ke NBS FM, karena kalau di live tuh kita bisa langsung ngerasain kita lagi malamingan bareng loh, kita lagi nongkrong bareng loh, kita lagi nonton live bareng loh. Jadi gak akan ada yang namanya kesepian di malam minggu ya. Dan sekarang dengan yang lagi hype-hypenya tentang Piala Dunia, juga sama Suspika membacain berita tentang Piala Dunia lagi ya. Dari antara kantor berita Indonesia, pembukaan Piala Dunia di Kanada dimeriahkan bintang-bintang ternama. Katanya wow, upacara pembukaan Piala Dunia 2006 yang diadakan di Stadion BMO File Toronto, Kanada pada Jumat 12 bulan 6 waktu setempat dimeriahkan oleh bintang-bintang ternama termasuk Alanis Morissette, Jesse Reyes, Michael Bublé, Nora Fatehi, William Prince, Eliana, DJ Sanjay, dan Vicky Dream. Menurut warta USA Today pada Jumat, penyanyi Kanada sekaligus aktris Bollywood Nora Fatehi serta penyanyi Prancis Vicky Dream dalam acara itu membawakan lagu Sir Sir, lagu resmi Piala Dunia 2006 yang terinspirasi oleh nyanyian para penggemar sepak bola Maroko selama Piala Dunia 2022 di Qatar. Wow, fantastik ya. Oke, insan muda dan penyanyi Kanada Jesse Reyes dan penyanyi Palestina Eliana membawakan lagu Illuminate, dan penyanyi Alessi Cara tampil menyanyikan lagu hit Wild Things pada acara pembukaan Piala Dunia 2006 di Toronto. Wow, keren sekali ya. Penyanyi Kanada Michael Bublé naik ke panggung di BMO Field untuk membawakan lagu Sam Cooke yang berjudul Bring It On Home setelah ke 48 negara peserta turnamen diperkenalkan. Rangkaian acara pra-pertandingan ditutup dengan penampilan penyanyi Kanada Alanis Morissette membawakan lagu kebanggaan O Canada. Presiden FIFA Gianni Infantino menyebut upacara pembukaan Piala Dunia 2006 di Toronto sebagai cerminan dari identitas Kanada. Wow, keren sekali ya insan muda. Dan juga Shakira dan Bruno Boy dalam acara pembukaan di Mexico City membawakan lagu resmi Piala Dunia 2006 yang berjudul Die Die. Kayaknya banyak sekali yang tahu dengan lagu-lagu Die Die ini karena kemarin juga cukup hype juga ya dari Shakira ini. Dan sementara itu penyanyi Katy Perry, Anita Lisa, Rema, dan Tila tampil pada upacara pembukaan Piala Dunia 2006 di Amerika Serikat. Wow, ternyata Piala Dunia tuh gak sangat-sangat meriah gitu ya. Kali ini tuh jujur kalau menurut aku ini meriah banget ya, karena penyanyi-penyanyi ternama tuh bener-bener yang kayak mereka langsung boom turun panggung semua gitu untuk meramaikan openingnya, untuk meramaikan acara-acaranya juga. Dan lagu-lagu yang mereka bawakan juga tentunya gak main-main ya. Lagunya tuh kayak ada yang bahkan nyampe hype juga, kayak Die Die dari Shakira. Dan kayak kita yang tahu juga ya, kalau misalnya lagu dari Shakira tuh selalu naik tiap Piala Dunia ya, kayak lagu-lagu yang kemarin-kemarinnya juga tuh kita tahu kan kalau dari Shakira tuh kayaknya emang the best deh. Dan juga penyanyi-penyanyi lainnya juga tentunya the best sekali ya yang sama muda. Dan buat kamu yang mau update juga tentang Piala Dunia, jangan lupa selalu stay tune di MBS Radio di Discoria ya. So untuk itu Suspika kamu puterin dulu lagu lagi nih buat menemani malam minggu yang sama muda. Ada Cold Water dari Major Lazer feat Justin Bieber.

apa. Yap, Suspika bakal bacain salam-salam Insa Muda yang ada di Facebook. Karena biasanya di Facebook tuh pada excited, pada antusias sekali ya. Jadi Suspika juga seneng nih selalu nunggu-nunggu sesi-sesi buat bacain doa-doa, salam-salam, dan juga request mungkin ya di Facebook nih Insa Muda. Oke, kita bacain dari yang paling bawah. Ada dari Kak, wow, banyak sekali, ada 23 komentar loh Insa Muda. Banyak juga ya, ini mah Suspika juga ikut happy dong kalau kayak gini ya. Oke, yang pertama dari Katumiam Virgo, warga Mabar Medan hadir katanya. Wow, thank you so much kakak. Dan juga dari Kak Warsaholik Antiga hadir, terima kasih banyak Kak Warsaholik. Dan dari Kak Eli, assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat malam Mbak Suspika, Pekarungan Sukodono Sidoarjo hadir, makasih. Malam juga Kak Eli, terima kasih sudah hadir ya. Dan dari Kak Tukirem, Jogja merapat absen. Wow, Jogja loh, jauh-jauh sekali ya. Dan juga dari Kak Indra San Sen Yoga hadir, Radio NBS FM Sukabumi, terima kasih. Berikutnya dari Kak Nova, assalamualaikum, waalaikumsalam, Mama Nova di Kota Sukabumi, Lampung hadir katanya. Terima kasih ya udah hadir. Dan dari Kak Itna ini yang selalu ada ya, assalamualaikum, di Korea Ciamis hadir katanya. Terima kasih, waalaikumsalam. Dari Kak Yan Lolet Karangasem Bali hadir, makasih, sama-sama. Dan dari Kak Iva nih, selamat malam Teh Suspika, ikutan hadir dari Jateng, sehat selalu met tugas, terima kasih. Malam juga Kak Iva, thank you so much. Dan dari Kak Amin Satirin hadir katanya. Dari Kak Sadin juga, selamat malam bos Suspika, selamat bersiaran kembali, hati-hati dan jaga kesehatan bos Suspika. Happy-happy konti, selamat bermalam minggu bos Suspika. Tak tati tu, itu tuh maksudnya apa ya? Tak tati itu tuh apa ya? Thank you ya Kak Sadin. Dan dari Kak Socha juga nih, Banjarnegara Jawa Tengah hadir, rilis Korean Neng Suspika, terima kasih. Dan dari Kak Tato nih, ngasih stiker jempol. Dan dari Kak Sangtu, Gianyar Bali hadir, makasih katanya. Terima kasih juga udah hadir ya. Dan dari Kasagita, Bring Sewu Lampung hadir katanya. Dari Abah Waisal, Abah lagi, Gianyar Bali hadir di Korea, assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat malam Neng Suspika, salam sehat, bahagia, dilanjutkan rezekinya dan sukses selalu, terima kasih. Terima kasih kembali Abah telah mendoakan dan juga telah selalu hadir ya. Dan juga dari Kabritike kembaran nih, good night katanya. Dan juga Semarang hadir katanya. Dan dari Kak Bobo di Korea, selamat malam Neng Suspika, malam juga. Dan terakhir dari Kabritike masih ya, di Korea hadir Tamora Medan City, Met Malming, Mbak Suspika Sing Ayu, salam sehat and happy weekend, terima kasih. Terima kasih juga Kabritike. Oke Insan Muda, terima kasih banyak seluruh salam-salamnya ya, yang telah menemani Suspika. Mungkin ada yang di perjalanan, ada yang tidur, atau mungkin ada yang lagi main di luar ya. Dan juga Insan Muda yang ada di live TikTok, tentunya terima kasih udah stay tune dari awal hingga akhir. Dan untuk Insan Muda juga yang dengerin lewat streaming, lewat aplikasi NBS atau lewat live juga ya, terima kasih banyak. Dan Suspika mohon maaf kalau misalnya punya salah kata. Dan tadi Insan Muda juga ada yang request katanya pengen diputerin lagu Piala Dunia katanya. Oke, mumpung lagi hype ya, kita puterin Dai Dai dari Shakira. Oke, aku Suspika

kabar baik untuk warga Sukabumi dan sekitarnya. Apotek Indomedika kini dibuka kembali. Kami hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8 Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD R. Samsudin SH atau depan Rumah Sakit Munur. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai dengan jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.

0: 92.3 NBS FM Suka Bumi Number One Hits Music Station.
1: Halo Insomo dan selamat Halo, malam.
0: Selamat malam. Bertemu lagi dengan kita berdua di
1: Dating.
0: Dekati aku tanpa ending.
1: Betul. Seperti biasa yang sama di malam minggunya ya, kamu bakal ditemani sama Haidar dan juga
0: Susvika.
1: Nah, jadi mungkin buat kamu yang malam minggunya di rumah aja nih Insan Muda, kamu tenang, gak akan sendirian. Ada Betul. Kita berdua nih Insan Muda.
0: Karena di sini gak cuman kita bakal dengerin curhatan cintanya Insan Muda, tapi juga boleh request lagu.
1: Betul.
0: Dan apalagi?
1: Dan juga mungkin buat kamu yang mau cari someone juga kali ya, boleh banget
0: boleh
1: nih Insan
0: sekali.
1: Muda ya. Ya barangkali juga ada sama-sama yang jomblo gitu kan, jadi bisa berkenalan dan siapa tahu jadi.
0: Iya betul ya, gak ada yang gak mungkin ya.
1: Nah betul, dan juga yang pasti kita bakal ada pembahasan yang dimana ini kayaknya deep juga nih ya.
0: Oh my god, deep banget.
1: Jadi mungkin mati semuanya penasaran, jangan kemana-mana, stay tune terus di NBS Radio sampai jam
0: 12 malam.

0: Sama Damian sih bareng kita di Dating Diganti Aku Tanpa Ending ya. Tapi sama udah kita gak berdua ya.
1: Betul, karena sekarang ada member baru.
0: Wih, ada siapa ini?
2: Ah, seperti biasa ada Mad Boy juga di sini.
1: Ada Mad Boy.
0: Ada Bang Mad Boy ya. Nah, seperti di sini juga ada Ipo ya. Tapi yang kebagian mikir kasihan.
1: Tapi sebenarnya ikut berbincang kok.
0: Ikut berbincang. Dan untuk di malam kali ini kita bakal membahas closure.
1: Ya, apa itu closure?
0: Jadi closure itu kayak mengakhiri sebuah hubungan. Ya, okay. Jadi memang bisa menjadi pengalaman yang sangat emosional dan juga merumitkan. Namun closure dalam hubungan bisa membantu seseorang untuk benar-benar melepaskan masa lalu dan juga melanjutkan hidup. Nah, kita bakal bahas nih sama muda si closure ini.
1: Oh, berarti memang agak deep banget.
0: Deep gitu ya.
1: Deep gitu.
0: Deep. Gimana tuh Bang Mat?
2: Lagi baca.
0: Ah, gini, jadi apa itu closure dalam hubungan? Closure adalah dalam artinya tuh menutup atau menyelesaikan perasaan yang kemungkinan kamu tuh melepaskan masa lalu gitu.
2: Ah. Kayaknya nggak beda juga sama move on kayaknya.
0: Ya, betul.
1: Tapi bedanya apa berarti?
2: Nah, closure adalah konsep penting yang sering menjadi kunci untuk melanjutkan hidup setelah hubungan berakhir. Jadi kayaknya after move on, nih si closure-nya ini apa gitu. Ya. Tapi kita baca lagi ya. Nah, dalam konteks hubungan, konsep ini menjadi momen ketika Anda dan mantan pasangan bisa menerima kenyataan bahwa hubungan sudah berakhir. Meski begitu, Anda berdua merasa damai dengan keputusan tersebut, katanya. Mungkin kalau semua orang memahami betapa pentingnya closure ini nih, jika hubungan berakhir tiba-tiba atau tanpa penjelasan dan pihak yang mungkin katanya patah hati atau bingung, terluka atau nggak tahu cara melanjutkan hidup,
0: gitu. Jadi proses kayak tiba-tiba akhirnya, di ghosting gitu ya?
2: Kayaknya lebih ke
0: putus sepihak.
2: Udah putus nih. Kan karena kebiasaan pacaran biasa 24/7 sama dia.
0: Yap, kayak udah rutinitas.
2: Tiba-tiba hilang nih.
1: Terus?
2: Nah, pasti ada momen bingung harus gimana-gimana gitu. Nah, si momen ini gitu.
0: Si closure lah nah, digunakan.
2: Kalau misalkan dia udah ikhlas dengan iya deh kita tuh udah enggak apa-apa. Nah, gas langsung hidup baru gitu.
1: Berarti dia bukan menutup pintu di awal. Berarti membuka pintu baru.
2: Nah, karena di sini juga dibilang katanya proses tersebut akhirnya menjadi lebih sulit tanpa ada closure yang jelas. Itu sebabnya konsep ini mungkin bisa menjadi solusi untuk mengurangi perasaan marah, sedih dan kecewa setelah putus cinta katanya gitu.
0: Seperti itu.
1: Oke.
2: Lebih ke mawas diri kayaknya.
1: Mawas diri ya.
2: Tuh katanya di sini manfaatnya mengurangi perasaan tidak pasti, mencegah kesalahan berulang, tuh, menjaga kesehatan emosional, membantu proses move on, tuh, membuka peluang untuk hubungan baru, katanya gitu.
1: Tapi Bang Mehmet pernah?
2: Nggak tahu sih Jas Jo ini, karena aku baru tahu ada konsep si closure ini, jadi closure. Kayaknya masih belum ngeh closure-nya tuh gimana?
0: Kayaknya pernah, cuman nggak ngeh aja gitu.
2: Karena di sini juga cara menerapkan si closure dalam hubungan adalah komunikasi terbuka, terus menerima kenyataan, refleksi diri, hindari kontak sementara, tuh, dapatkan dukungan dari sekitar, fokus pada diri sendiri. Wih, banyak nih. Gitu, jadi lebih ke positif-positif aja sih.
0: Si closure ini tuh.
2: Benar. Agar nanti kalau udah putus dan gimana-gimananya, santai lah, mengurangi sifat hatinya gitu-gitu.
0: Gak ngerasa terbebani.
2: Kayak pengalaman suspika-suspika ini.
0: Oh iya, betul sekali.
2: Jadi dia katanya waktu udah aksanya pernah pacaran.
0: Iya.
2: Nah, si after pacarnya tuh dia enggak yang gimana-gimana kayak waktu putus ya udah gitu. Udah enggak yang kesel gimana, malah gimana.
1: Itu namanya closure.
2: Ya, karena mungkin secara enggak sadar dia udah nerapin si metode ini.
0: Iya, gitu. Betul.
1: Apalagi nomor 5 tuh.
0: Apa tuh?
1: Membuka peluang untuk hubungan baru. Itu.
0: Cari lowongan lagi.
1: Open locker.
0: Open locker ya. Jadi suspikan. Jadi mau yang daftar
1: boleh. Enak aja pakai CV.
2: Tapi mungkin emang ini terdengar agak asing aja sih. Ya, namanya juga cinta.
0: Tapi hubungan. Ada tuh lagu dari Pamungkas Closure kita. Kalau nggak salah sih ada.
1: Ada.
0: Benar. Ada kan?
2: Tapi ngomongin cinta ini ada lagu dari Arsy Widianto.
0: Oh. Judulnya ini adalah cinta. Boleh.

Lagi cari HP baru, ada Simastel solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tukar tambah, bisa. Mau cicilan, bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD, bisa juga. Simastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, Simastel juga ada handphone second, servis handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, powerbank, dan masih banyak lagi. Dijamin terlengkap dan dengan pelayanan yang ramah, segera kunjungi Simastel, pusat yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani nomor 235 Ruko nomor 6 Kota Sukabumi, atau cabang Simastel di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Ikuti juga update-update seputar smartphone di Instagram dan TikTok Simastel. WA official 0857 216216. Senangnya belanja di Simastel.

muda butuh tempat yang pas buat work from cafe, arisan, kumpul komunitas, atau sekedar tempat nunggu anak sekolah yang nyaman, jangan salah pilih tempat. Langsung aja meluncur ke OG Sukabumi, solusi tempat nongkrong paling tepat di Jalan Bayangkara seberang bioskop Mupiplex. Kenapa OG Sukabumi wajib jadi pilihan utama kamu? Karena di sini adalah tempatnya ayam crispy nomor 1 di Indonesia. Kelezatan ayam crispy OG beneran gak ada tandingannya. Kulitnya super kriuk, dagingnya juicy, dan bumbunya nendang banget. Bukan cuma itu, varian menunya juga lengkap banget buat nemenin aktivitas kamu. Ada burger OG dengan patty tebal dan saus melimpah yang tumpah-tumpah. Mau cemilan hangat? Pesan dimsum OG yang padat daging dan super lembut. Jangan lupa juga buat cobain es krim OG yang teksturnya super lembut, manisnya pas, dan dijamin langsung bikin kamu seger lagi. Ayam burger dimsum harganya mulai dari 10 ribuan aja, es krim cuma 5 ribuan aja. Murah-murah kan? Gak usah khawatir soal waktu dan isi dompet, karena cuma di OG Sukabumi kamu bisa makan dan nongkrong yang murah, enak, dan gak pakai nunggu lama. Mulai dari 10 ribuan aja, dan fasilitasnya lengkap, tempatnya luas, dan buat kamu yang bawa anak-anak, dijamin mereka bakalan betah deh. Dapatkan pengalaman nongkrong terbaik sekarang juga, datang langsung ke OG Sukabumi, Jalan Bayangkara nomor 215 Brand Bios.

0: Oke, selamat datang masih bareng kita bertiga ya di mana kalau bukan acara dating.
1: Itu dia.
0: Dan kita tadi sudah membahas closure dan kali ini kita bakal beralih pembahasannya yang di mana ini masih deep juga, yaitu tentang ditinggalkan.
2: Oh, tinggalkan. Btw atau by the way, ditinggalkan apa dari?

0: ditinggalkan ini nikah.
1: Oh.
0: Apakah pernah merasakan gitu
1: Bang
0: kan?
1: Bang Mehmet pernah enggak, enggak salah ya?
0: Kayaknya Bang Mehmet boy ya. Gimana Bang Mehmet boy?
2: Aduh, gimana ya tema ini tuh? Mas Hasan tinggal nikah. Tapi dengan adanya dua orang Suspika dan Sus Haidar ini.
1: What?
2: Suspika dan Sus Haidar ini jadi kayak kayaknya ngerilet aku aja deh.
0: Bisa banget.
1: Iya dong.
2: Betul. Usia aja sih.
0: Iya.
1: Iya dong.
0: Tidak relate.
1: Jadi gimana nih bagi orang yang relate?
2: Kebetulan pernah.
0: Pernah.
2: Kebetulan pernah.
0: Nah, gimana ceritanya coba?
2: Enggak gimana-gimana sih.
0: Ya, tapi ditinggalnya kayak tuh waktu emang lagi ada hubungan sama Bang Matt-nya langsung ditinggal nikah atau emang after setelah putus dia langsung nikah?
2: Ada dua. Aduh,
0: dua kali.
1: Dua wanita.
2: Kebetulan kalau aku enggak tahu sih kalau yang satu, yang pertama tuh jadi sejenis.
0: Jenis apa tuh?
2: Ya HTS-HTSan yang tapi HTS tapi yang deket ya HTS lah.
0: Yeah.
2: Gitu kan. Cuman waktu itu karena kebetulan circle ceweknya tuh udah pada nikah. Udah pada nikah tuh. Nah, cuman dia doang yang belum. Nah, di situ tuh kan ngobrolin nikah mau gimana, kapan, ya gitu-gitu lah sebetulnya. Lebih ke ngode aja sih, enggak yang kita nikah enggak, lebih ke ngode aja. Gitu.
1: Okay.
2: Mau kapan, terus aku nyentuh kayaknya aku masih lama deh gitu. Itu sekitar berapa tahun yang lalu, udah lama banget kayak aku masih lama deh, bla. Terus dia kayak yang berubah gitu, langsung kayak oh masih lama ya, ya masih lama karena ya satu dan lain hal lah gitu kan, karena kan pasti ya gak mungkin.
0: Banyak pertimbangan gak kan, kayak itu gak.
2: Pokoknya mulai dari situ dia itu tiba-tiba kayak ghosting, hilang. 3 bulan kemudian dinikah.
0: 3 bulan?
2: 3 bulan.
0: Waktu yang cukup sangat singkat.
2: Betul, karena ternyata dia dikenalin sama
0: orang tua
2: temennya.
0: Oh bukan.
2: Dikenalin ke cowok, terus cowoknya menikah, dia juga langsung jadi, langsung nikah deh.
0: Cepat banget ya.
2: Betul. Tapi alhamdulillah sampai sekarang masih.
0: Alhamdulillah.
2: Nanti 3 sekarang.
0: Wow.
1: Sakit hati gak?
2: Kebetulan enggak.
1: Kenapa?
2: Kebetulan enggak, cuman kayak lebih ke kaget aja sih. Lah.
1: Oh.
2: Ya, baru kemarin deh dia ngilang-ngilang. Soalnya sebulan terakhir sebelum dia nikah itu yang benar-benar cut off.
0: Nah, gitu. Oh, langsung tiba-tiba hilang gitu ya, enggak ada.
2: Sebulan. Tiba-tiba sebulan kemudian ngasih undangan minggu depan nikah gitu.
1: Oh, Bang Mehmet diundang.
2: Ya datang dong.
0: Oh. Ih, cowok harus
2: ya. Kali enggak datang.
0: Ada lagu ini harusnya.
2: Jujur kalau lagu itu enggak ada. Jujur kalau lagu itu enggak ada.
1: Di dalam hati mah terputar itu.
2: Karena aku datangnya bareng teman. Kok bareng teman datangnya gitu, bareng enggak sendiri banget aja.
0: Yeah.
2: Bareng teman, ternyata orang tua si ibunya temen aku ini juga datang ke undangan itu. Hah? Ke nikahan itu, jadi aku datangnya bertiga gitu.
0: Oh.
2: Aku temanku sama ibunya.
0: Yeah.
1: Cewek?
2: Gitu. Cewek. Gitu.
1: Sengaja ya?
2: Enggak sengaja, biar ada temen aja. Tapi ternyata ibunya temanku sama ibunya dia tuh ibu-ibu.
0: Gitu. Ibu-ibu, temen, ya jadi gitu. Ibu Jipo juga ibu-ibu.
2: Gitu, ya gitulah.
0: Nah yang kedua.
2: Gedar kan gak ada gitu ya? Kalau yang kedua sih itu udah putus dulu.
0: Oh betul.
2: Udah putus dulu, terus setahun kemudian apa berapa 6 bulan atau 8 gitu segituan. Dinikah, tapi gak ngundang itu.
0: Oh.
2: Gak ngundang.
1: Berapa tadi ditinggal berapa lama dulu? Jedanya berapa lama dulu?
2: Ayanya,
0: itu masih setahun.
2: Setahunan 8 bulan segitulah.
1: Jadi gak emang,
0: tapi emang tahu, udah lost contact gitu.
2: Lost waktu itu lost.
0: Lost contact langsung.
2: Karena pas udah putus sebelum kemudiannya aku lihat tuh dia sama cowok, tapi gak tahu udah pacar apa belum.
0: Iya.
2: Nikah gitu. Gitu. Tapi gak ngundang.
0: Pernah banget ya?
2: Teman aku yang lain diundang, aku doang enggak.
0: Oh, berarti itu emang personal gitu.
1: Di dekat-dekat sini nikahnya.
2: Dekat-dekat sini
0: teman. Di kota Sukabumi.
2: Di Baros dah.
0: Untuk orang Baros tuh, orang Baros.
2: Di Baros gedungnya. Gedungnya di Baros. Gitu. Aduh.
0: Tapi ya, emang ya. Kalau kita tuh emang kayaknya belum dilihat ya.
2: Betul.
0: Untuk ditinggal nikah. Kan. Tapi kalau mantan udah nikah tuh ada. Ada.
2: Sebetulnya aku juga sama tadi, hitungannya mantan udah nikah kalau yang kedua masih.
0: Ada mantan udah nikah baru aja beberapa akhir bulan.
2: Datang tapi
0: enggak diundang.
1: Kenapa ini?
0: Enggak diundang. Ih, padahal itu tetangga.
1: What?
0: Tetangga banget sih, kayak masih satu nyomplong gitulah.
1: Yeah.
0: Itu satu daerah rumah. Tapi yang enggak di tapi orang tua yang datangnya, orang tua Aida.
2: Kayaknya ngundangnya ke misalkan keluarga bapak ini gitu
0: berarti. Iya semua. Kali, tapi dianya enggak yang menganggap pure dianya sendiri yang ngundang gitu. Emang
2: biasanya kalau jadi langsung keluarga ini keluarga ini.
0: Jadi emang itu masih saudaranya. Tapi si orang tua dia juga tahu kalau Aida tuh mantannya.
2: Ya positifnya aja lah.
0: Jadi ya enggak apa-apa sih.
2: Kalau tetangga mah biasanya per keluarga gitu kan.
0: Iya, iya. Jadi ya udahlah. Ya gitu. Udah lama juga itu waktu
1: akhir bulan.
0: Maksudnya waktu pacarannya, pacarannya itu udah lama banget.
2: Komentar by the way.
0: Apa tuh?
2: Kalau ditinggal sama pasangannya beda alam.
0: Beda alam. Gimana jujur, itu berat lah banget kalau emang masih dalam apa ya? Hubungan. Kita tuh masih punya hubungan sama dia. Kayak tiba-tiba itu ditinggalin dan enggak pernah sama sekali bakal kita ketemu lagi gitu kan. Itu berat banget sih.
2: Aku enggak bisa ngomongnya gimana sih karena jangan deh, jangan sampai gitu. Karena belum pernah dan jangan juga sih, enggak mau lah gitu. Belum relate aja gitu kalau tentang itu.
0: Iya.
2: Kasusnya kayak gitu.
0: Tapi Aida juga pernah.
2: Kenapa?
0: Ini mantan yang udah enggak ada.
1: Oh, ah, mantan. Enggak ada lagi gitu.
0: Pernah.
2: Oh.
0: Mantan aku udah.
2: Tapi aku tahu kabarnya langsung kaget kah gimana?
0: Kaget dan tapi sampai sekarang aku enggak tahu makamnya di mana.
1: Tapi udah jadi mantan.
0: Udah.
2: Emang enggak datang waktu itu gitu.
0: Karena waktu itu aku masih kuliah di Bandung waktu itu tuh dan mantan aku tuh meninggal lah. Jadi ya udah cuma ngucapin aja ke keluarganya dan ke teman-teman gitu. Ya.
2: Oh. Kalau gitu emang pasti berat sih pasti. Maksudnya ya, kalau yang udah gak berhubungan sih. Aja udah kaget apalagi masih berhubungan.
0: Nah, benar.
2: Tapi ngomongin yang ditinggal beda alam, ini adalah lagu Sesepatat dari Nova featuring Ariel Lesmana.

0: Oke, insya Allah masih bareng kita bertiga di dating.
1: Deketi aku tanpa ending.
0: Dan waktu lanjutkan nih jam 22 lebih 1, 12 ya. Wah,
2: 1-2 nih.
0: Waduh, waktu semakin malam nih insya Allah. Kamu malam minggunya gimana nih hari ini insya Allah?
2: Kayaknya yang sibuk dari Suspika sih yang paling sibuk.
0: Sibuk ya, sibuk banget jam malam ini ya.
2: Kayaknya dia sibuk.
0: Dari tadi main handphone aja mulu.
1: Wah, nyindir, nyindir, pegang HP gak ya?
2: Dia paling sibuk kayaknya. Hari ini paling sibuk kayaknya ya?
0: Paling sibuk banget.
1: Paling sibuk?
2: Enggak. Tapi kamu siaran pagi jam 6 ya?
1: Enggak, jam 9. Aku gak giat kan.
2: Oh, jam 9.
1: Jam 9.
2: Sampai
1: jam 11.
2: Lanjut dari jam
0: langsung main dulu tuh.
1: Pulang.
0: Waktu main.
1: Pulang.
0: Main. Iya, main.
2: Sesuai dengan judul program.
0: Betul.
2: Dating.
0: Yap.
2: Tapi karena kebiasaan malam jadi dia mulai dari siang.
0: Nah, itu dia.
1: Menyebalkan deh. Enggak,
2: berarti mau pulang. Berarti dia startnya dari jam 11 ya? Sampai tadi jam 4.
0: Jam 4. Itu lama banget ya. Ngedate-nya ya.
2: Oh, 5 jam
0: loh. 5 jam.
1: Iya, lumayan. Ngedate mimpinya lumayan. Itu nyenyak banget ya.
2: Kangen sih, cocok.
0: Cocok banget, aman banget.
2: Bisa lah geser 2 sampai 3 tempat.
0: Nah, kemana aja, Cus?
1: Yang pertama itu di
2: makan dulu kan, pasti soalnya udah siang kan.
1: Yang pertama makan
0: dulu. Siang
1: dulu makan siang. Terus yang kedua ya udah istirahat. Yang ketiga, wah itu mah tempatnya fantasi.
2: Ngopi enggak?
1: Enggak.
0: Oh enggak.
2: Atau
0: Oh, nyate.
2: Bagus.
0: Emang masih musim ya, masih musim nyate ya.
2: Kemarin gue udah selesai nyate.
0: Tadi juga nyate ya.
2: Iya juga lagi tadi makan sate.
0: Iya kan.
2: Ini kebetulan dari kemarin Idul Adha tuh kita ada sisa stok sate. Bawa sama gue semua.
1: Itu masih ada kan?
2: Dan masih enak.
0: Iya.
2: Next,
0: tapi next tadi percintaan lagi nih.
1: Abis
0: jadi
1: nyate,
0: sate.
1: Geser.
0: Oh, geser.
1: Terus geser terus di situ langsunglah nyampe jam 4. Menikmati aja.
2: Oh, ngobrol-ngobrol santai.
1: Di mimpi
0: sharing
1: ya.
2: Iya. Oh. Saking malunya gitu mulu nih. Pasti ngobrolin masa depan kan?
1: What? Enggak.
2: Emang cita-citanya gimana sih wedding dreamnya
0: tuh? Wedding dream.
1: Oh, kalau wedding dream ada.
2: So, soalnya baru dibahas tadi jadi pasti langsung.
1: Oh, kalau wedding dream aku mau bikin dua.
0: Apa
1: harus
0: aja?
1: Ada indoor dan outdoor. Kalau yang outdoor itu acaranya khusus aku dan teman-teman, tidak ada orang dewasa, tidak ada orang tua. Jadi kita party.
2: Acara gitu.
1: Iya, kalau misalnya
2: paginya yang sama orang tua formal.
1: Iya. Yang sama orang tua pun harus di dalam gedung yang aku maunya gak ada nikah yang sederhana ya. Nikah tuh harus megah gitu. Nikah tuh harus pokoknya semua jiwa raganya keluar di hari nikah itu gitu loh. Gitu.
2: Amin, kita sepasang.
0: Amin.
2: Yang Ali gak ngundang kan?
1: Ya, betul. Dan akunya harus terlihat seperti Barbie. Akunya harus pakai gaun yang ini teh apa sih?
0: Barbie duyung enggak?
1: Ah? Bold gown.
2: Bold gown.
1: Nah, itu nyata harus yang cantik banget, yang gede gitu.
2: Yang kalau jalannya diangkat ke depan gitu.
1: Iya, iya. Terus aku teh foto di atas tangga gitu loh. Di tangga, kayak di tangga aku yang ngadep atas, kameranya dia ada di atas gitu. Oh iya, kayak gitu. Iya.
2: Emang Custi mau jadi seleb.
0: Itu keren. Amin.
2: Tapi buat rencananya berapa tahun lagi tuh?
1: Hah?
2: Kira-kira berapa tahun lagi?
1: Wah, gak tahu.
2: Kira-kira aja gak sih?
1: Enggak sih, aku gak bisa memperkirakan karena aku gak tahu kapan bisa aku suksesnya.
2: Siapa tahu mau bilang 15 kayaknya gitu.
1: Karena aku gak tahu rata-rata orang nikah tuh di umur berapa.
2: Ya, umur 30 juga ada yang belum nikah tuh.
1: Bang Mehmet. kayaknya umuran gak tahu sih, kayaknya deket-deket. Ih, gak tahu.
0: Deket kelulusan. Sudah maksudnya wisuda.
1: Enggak. Pokoknya nyampe aku financial freedom.
0: Amin deh ya. Semoga nanti hari Kamis kan ya. Soalnya libur siaran hari Kamis.
2: Oh dia
0: jadwal. Iya iya. Kita habis libur.
2: Kalau mau libur hari Minggu juga lihat jadwal mingguan.
0: Iya gitu.
1: Minggu ini libur. Minggu depannya nggak libur lagi.
2: Oh.
1: Jadi nggak bisa, harus ditunda.
0: Gitu.
2: Apa mau besok aja?
1: Boleh.
2: Bukannya besok ke gedung juga ya?
1: Tapi kan belum ada.
2: Ya nggak apa-apa, namanya juga harapan ya. Yep. Tapi baru ngomongin harapan, ini lagu dari Feby Putri yang judulnya Senandung Harapan.
0: Let's go.

Okay, stay with me Insan Muda di NBS on the weekend. So happy weekend. Tadi Abi kalau misalnya OTW kan ya. Tadi OTW itu jam berapa ya? Jam 6 kurang 15 ya. Dan terlihat gitu ya kan. Terpantau di sepanjang Jalan Bayangkara itu ada yang lari-lari pagi ya. Atau jogging gitu kan Insan Muda. Kamu kapan ya, yuk bangun pagi yuk sambil menghirup udara segar gitu ya kan. Sekarang trotoar juga udah bagus-bagus tuh di Bayangkara tuh ya, kayak walkable banget ya. Dan ada beberapa yang sedang direnovasi juga. Moga aja tuh trotoar-trotoar itu merata ya, yang lebar itu loh Insan Muda. Itu juga kan ngebantu juga, karena kan di situ tuh ada apa sih namanya, buat orang yang maaf ya ini sebelumnya yang nggak bisa melihat gitu ya kan, atau mungkin ada apa namanya disabilitas seperti itu kan. Kan kalau di jalur kuning tuh untuk meraba-raba ya kan, nah seperti itu. Nah itu digunakan untuk orang tersebut gitu ya kan, karena pada dasarnya Abi lihat juga belum ada pemerataan ya untuk trotoar yang seperti itu. Jadi Abi harap sih trotoar itu nggak cuman yang di Bayangkara aja gitu ya kan, yang modelnya lebar-lebar gitu, yang ada diperuntukkan untuk orang disabilitas juga, tapi itu merata gitu ya kan di seluruh kota Sukabumi gitu ya kan, karena setiap orang juga layak ya kan mendapatkan fasilitas tersebut. Toh kita juga bayar pajak ya gak sih. Dan Abi juga lagi live it, thank you tuh udah nge-give juga ya Riri. Thank you. Ini pada morning person nih, hebat-hebat ya Insan Muda kakak-kakak ini yang udah bangun pagi. Hey, sambil dengerin NBS of course. Dan sekarang terkait berita selebriti ya, kemarin kan sempat ramai ya soal Selena Gomez yang katanya gitu ya kan nyindir Taylor Swift. Bener gak sih? Yap. Udah jelas enggak dong. Masa artis papan atas saling sindir lah. Ini bukan kompetisi ya. Ini kayak apa ya? Kayak zaman dulu aja ya guys, Insan Muda kayak K-pop versus K-pop versus Indonesia gitu ya kan dulu tuh. Please lah, ini bukan tahun 2015 gitu, 2017. Ya. Dikutip dari Insert Live, persahabatan Selena Gomez dan Taylor Swift sempat menjadi bahan perbincangan hangat di media sosial. Penyebabnya adalah komentar singkat Selena yang dianggap sebagian netizen sebagai sindiran untuk sahabat dekatnya tersebut. Namun Selena akhirnya memberikan klarifikasi dan menegaskan bahwa anggapan tersebut sama sekali nggak benar. Drama ini bermula ketika MTV mengunggah foto Taylor Swift bersama aktris Mariska Hargitay saat menyaksikan pertandingan final NBA antara New York Knicks dan San Antonio Spurs pada 10 Juni 2026. Lah, waktu ulta Abi tuh. Dalam momen tersebut, Taylor itu terlihat antusias merayakan kemenangan tipis Knicks dengan skor 107-106. Di kolom komentar unggahan itu, Selena Gomez hanya menuliskan satu kata singkat yakni LOL, LOL. Mungkin kamu gak tahu artinya itu laugh out loud. Ya jadi kayak ketawa gitu. Kalau misalnya di ketawa itu sebutnya kayak WKWKWKWK awuk gitu ya kan. Kalau di sana di sini jadi LOL. Nah, meski terlihat sederhana, komentar tersebut langsung memicu berbagai spekulasi dari penggemar. Gak sedikit yang menduga Selena sedang menyindir Taylor. Ya padahal dengan LOL itu bukan berarti dia menyindir gak sih? Kok semenat banget ya. Mungkin ya ini sensasinya gitu kan, jadi rame gitu ya kan. Tapi ya di satu sisi ya Selena Gomez juga memberikan klarifikasi ya, saya tidak akan pernah menghina teman-teman saya dan itu bukan sebuah hinaan, tegas Selena ya. Ya pastilah, gak mungkin gak sih orang mereka berteman gitu ya kan. Kalau misalnya LOL kayak ya, dia juga kayak ketawanya ketawa bahagia juga terus ikut seneng gitu ya kan. LOL itu juga jangan sampai close mind lah gitu ya kan. Toh mereka juga teman-teman kayak biasa aja ya guys. Banyak sekali ya serba-serbi di dunia selebriti itu, kadang singkatan yang seperti itu aja bisa jadi sindiran gitu ya kan, yang bisa jadi kayak wah mereka berantem nih, gas oke okay. Langsung repost wah, langsung dibikin apa namanya kayak suatu postingan yang mengundang sensasi gitu ya kan. Padahal ya dari kedua belah pihak yang dibicarakan tersebut kayak biasa-biasa aja gitu. Dah, apa maksud?

Oke, insan muda, buat kamu yang lagi cari HP baru, ada si Mastel solusi buat kamu yang ingin ganti handphone di sana. Mau tuker tambah bisa, mau cicilan juga bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD juga bisa banget ya. Dan FYI, si Mastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds,